0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 masih bareng Meli di Jelajah Pro 2. Nah, kamu udah sarapan belum? Tuh Pro 2, aku khawatir kamu belum sarapan ya. Jangan lupa makan. Nanti sakit. Oke, itu Pro 2 ya. Kalau kamu lagi cari pantai yang vibes-nya cantik dan bikin betah, ini di Lombok Utara aku punya destinasi wisata yang bisa jadi rekomendasi buat kamu, Pro 2. Kita move on ya dari air terjun, kita masuk ke pantai-pantai ya, Pro 2. Jadi Pantai Sire di Lombok Utara ya. Pantai ini punya pasir putih yang bersih, deretan pepohonan di pinggir pantai, plus air laut yang jernih banget. Cocok buat kamu yang mau berenang, snorkeling, atau sekedar duduk santai menikmati pemandangan. Yang bikin unik, sebelum sampai pantai, kamu bakal melewati hamparan lapangan golf yang hijau dan luas ya, tentunya. Kalau lapangan golf ya luas memang. Oke. Nah, jadi ini bisa aja sih kamu main golf dulu, baru lanjut healing ke Pantai Sire, Tempro 2. Nah, kalau lagi explore Lombok Utara, Pantai Sire ini wajib jadi bucket list kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Tombol 2, kalau biasanya pantai identik sama pasir putih, kali ini ada yang beda nih ya. Namanya Pantai Lokok Pico di Lombok Utara ya. Pantai ini punya pasir hitam dengan air laut biru dan ombak yang relatif kecil. Di sepanjang pantainya juga ada pohon kelapa yang bikin suasananya itu makin natural dan adem. Yang paling menarik, pantai ini tergolong sepi buat kamu yang introvert ini ya. Jadi vibe-nya berasa kayak private beach ya. Bahkan karena gak terlalu rame nih, kondisi pantainya juga masih bersih dan bebas dari sampah. Jadi buat kamu yang suka wisata dengan suasana yang tenang dan jauh keramaian, ini nih rekomendasi buat kamu ya, Tempro 2, Pantai Lokok Pico.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Sudah mantai, next kita ke pegunungan ya Tem Pro 2. Kalau kamu pengen berlibur dengan suasana pegunungan yang adem dan tenang, kawasan Lembah Gunung Rinjani ini bisa jadi pilihan nih. Di sini tersedia penginapan yang nyaman dengan konsep bangunan tradisional lumbung. Jadi selain nyaman, vibes-nya juga khas banget ya. Ada juga pasar tradisional, kolam renang dengan air dari mata air pegunungan, sampai restoran yang berada di atas bukit Tem Pro 2. Jadi nggak cuma dapat pemandangan alam yang cakep, kebutuhan selama liburan juga sudah cukup lengkap. Cocok banget buat kamu yang mau healing sambil menikmati suasana Rinjani.

Nah, nomor 2, kalau kamu suka wisata alam yang punya cerita, kenalan nih sama Gunung Baru Jari di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Utara. Nah, gunung vulkanik ini punya kawah dengan ukuran sekitar 170 kali 200 meter dan pernah mengalami erupsi. Di kawasan yang sama juga ada Gunung Rombongan, gunung vulkanik kecil yang jadi salah satu tujuan pendakian. Dibandingkan jalur Gunung Rinjani, akses menuju Gunung Baru Jari dan Gunung Rombongan ini lebih ringan ya tempat 2, tapi tetap ya kalau mau mendaki pastikan cek kondisi jalur dan aturan keselamatan terbaru lebih dahulu tempat 2. Buat kamu yang suka adventure, kawasan ini bisa jadi salah satu destinasi yang menarik buat kamu explore.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entar ada emak, bakna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Baen entar ada emak.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Ada emak, kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura? This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

90,6 FM RRI Pro 2 Sumerep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, tim Pro 2 masih lanjut ya, kita menjelajahi wisata yang ada di Lombok Utara. Tim Pro 2 selanjutnya ada kalau ngomongin destinasi ikonik ya di kawasan Rinjani, ada satu tempat yang gak boleh dilewatkan, yaitu Segara Anak. Tim Pro 2, danau vulkanik yang berada di kaldera Gunung Rinjani ini punya luas sekitar 11 juta meter persegi dengan kedalaman mencapai sekitar 230 meter. Pemandangannya gak perlu ditanya ya, cakep banget. Selain menikmati suasana alam, kamu juga bisa mancing karena danau ini dikenal memiliki ikan seperti mujair dan ikan mas. Uniknya lagi, bagian selatan Segara Anak oleh masyarakat lokal itu disebut Segara Endut. Jadi kalau suatu saat kamu eksplorin Jani, Segara Anak ini wajib banget masuk ke list kamu, Tempro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Oke, Kingdom Pro 2, kalau biasanya kita habis bahas wisata alam ya, kali ini ada destinasi wisata yang beda, yaitu Desa Gumantar di Lombok Utara, Tempro 2. Desa ini menarik karena masyarakatnya itu masih mempertahankan adat dan tradisi leluhur. Salah satu yang paling kental bisa kamu temukan di Dusun Dasan Belek, Tempro 2, dan yang punya berbagai peninggalan sejarah Islam termasuk masjid kuno nih, Tempro 2. Nah, ada juga balai adat yang seluruh bangunannya tuh terbuat dari bambu serta berugak agung yang digunakan dalam kegiatan adat. Jadi kalau kamu pengen wisata sambil mengenal budaya dan sejarah lokal, Desa Gumantar ini bisa banget jadi pilihan unik ya, tradisional dan pastinya punya cerita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Tempro 2 ada juga wisata yang gak cuma punya nilai sejarah tapi juga kental banget sama budaya lokal. Namanya Masjid Kuno Bayan di Lombok Utara Tempro 2. Dan masjid ini dikenal sebagai salah satu masjid tertua di kawasan Bayan. Uniknya, kehidupan masyarakat setempat masih dipengaruhi tradisi Watu Telu yang menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Sasak Tempro 2. Berbagai upacara adat termasuk yang berkaitan dengan pertanian ya juga masih dilakukan di kawasan ini. Bahkan Masjid Kuno Bayan ini menjadi salah satu pusat pelaksanaan tradisi itu, Tempro 2. Jadi kalau kamu suka wisata sejarah dan budaya, tempat ini wajib nih buat kamu datangi.

0: kamu tahu nggak sih transmigrasi itu apa? Jadi transmigrasi ini adalah program perpindahan penduduk dari daerah yang super padat ke wilayah yang masih luas dan butuh banyak orang. Tujuannya sih simple, biar pembangunan lebih merata, peluang kerja makin terbuka, dan daerah baru bisa berkembang. Jadi intinya transmigrasi itu cara untuk nyebarin kesempatan ke lebih banyak orang, sekaligus bikin negara kita tumbuh lebih seimbang. Dan pastikan kamu selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, Tempro 2 udah puas jalan-jalan ya ke destinasi wisatanya ya. Tempro 2 waktunya kita menjelajah ke tempat-tempat yang bisa kamu datangi kalau kamu lagi lapar nih. Jadi Tempro 2 kalau lagi jalan-jalan ke Lombok Utara dan pengen makan dengan suasana yang cakep, coba deh mampir ke Mina Tanjung. Restorannya bikin kamu bisa kamu kunjungi meskipun gak nginep di hotelnya ya. Menunya juga beragam dari makanan lokal sampai western dengan harga yang relatif ramah di kantong. Tempatnya luas, cocok buat nongkrong bareng keluarga, dan yang paling asik restoran ini menghadap langsung ke pantai. Jadi kamu bisa makan sambil menikmati angin laut yang adem. Plus banyak spot foto kece yang siap masuk galeri dan feed kamu, Tempro 2.

Bumi makin panas dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, tem Pro 2 udah mau siang aja nih ya, tapi aku masih nemenin kamu di satu jam terakhir di Spada ini, tem Pro 2 dijelajah ya. Oke, abis ini aku tetap spill ya tempat-tempat yang ada makanan-makanan enaknya nih tem Pro 2. Jadi kalau kamu lagi cari tempat makan dengan view yang bikin mata adem, coba deh mampir ke Bell Garden. Jadi tempat ini berada di tengah persawahan, jadi kamu bisa nikmatin hamparan sawah yang luas sejauh mata kamu mandang. Tenang, aksesnya tetap gampang, bisa pakai motor ataupun mobil. Sesuai namanya, konsepnya ini outdoor dengan taman-taman yang cantik dan suasana yang sejuk. Jadi sambil menikmati makanan yang enak, kamu juga bisa healing tipis-tipis ditemani pemandangan yang cakep. Bell Garden cocok buat makan santai sekaligus buat kamu foto-foto Tom Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, Tem Pro 2, kalau kamu lagi cari tempat makan yang santai, murah, dan cocok buat nongkrong bareng keluarga, ada namanya Angkringan Balap di Lombok Utara nih. Ya, lokasinya di Medana dan dekat dengan jalan raya. Tempat ini gampang banget ditemukan, suasananya nyaman, pilihan menunya juga beragam Tem Pro 2, dan harganya juga relatif terjangkau. Jadi kalau lagi jalan-jalan di Lombok Utara, Angkringan Balap ini bisa banget nih masuk daftar tempat makan yang wajib kamu cobain. Santai, kenyang, dan pastinya nggak bikin kantong kamu jebol.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, Tempro 2, kalau kamu pengen kulineran dengan suasana yang adem, cobain deh lesehan Sasak Narmada. Nah, di sini kamu tuh bisa menikmati berbagai makanan khas Lombok. Cocok banget buat makan bareng keluarga atau temen. Ya, pasangan bisa juga sih. Tempatnya juga luas, hijau, dan yang paling asyik, langsung menghadap hamparan persawahan. Harganya juga relatif ramah di kantong, jadi bisa makan enak, tempat suasana alam yang cakep, tanpa harus bikin dompet kamu nangis. Kalau ke Lombok Utara, lesehan Sasak Narmada ini bisa banget masuk list kulineran kamu, Tempro 2.

0: Teman berdua pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keinget terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, buat kamu yang suka ngopi sekaligus eksplorasi, ada nih Balai Jukung di Lombok Utara. Kafe ini tuh punya konsep back to nature dengan pilihan menu yang beragam, mulai dari makanan berat sampai kopi lokal dari berbagai daerah. Jadi bisa kulineran sambil nyobain cita rasa kopi yang beda-beda. Yang bikin makin unik, beberapa propertinya memanfaatkan bahan daur ulang ditambah karya seni yang bikin suasananya tuh terasa natural tapi tetap artistik. Tempro 2 cocok banget buat ngopi santai sambil healing tipis-tipis.

0: aku udah dapat limit pinjaman.
1: Wah, sekali klik langsung cair. Limit sampai 100 juta. Boleh juga nih. Daftar aja deh, gampang. Isi nama, upload KTP, isi nomor rekening. Loh, udah cair. Cepet juga ya.
2: Halo, Anda sudah jatuh tempo. Segera bayar.
1: Bayar sekarang, jangan lari dari tanggung jawab. Tunggu. Kok jadi begini ya?
3: Sebelum mengklik, pikirkan baik-baik. Karena satu sentuhan jari hari ini bisa menjadi beban panjang di kemudian hari. Hati-hati dengan jarimu. Jangan mudah tergoda pinjaman online.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, Idem Pro 2. Akhirnya aku udah usah ya nemenin kamu di Sabtu ini, Idem Pro 2. Semoga apa yang udah aku bagian buat kamu bisa menghibur ya. Menghibur kamu dimanapun kamu berada sekarang. Mungkin lagi bareng keluarga ya. Atau lagi rebahan aja sendirian di kamar. Untuk kaum-kaum introvert ini soalnya udah dari Senin sampai Jumat udah bersosial gitu. Jadi butuh charge energy. Nah, dan untuk nomor 2 yang ada di jalan, maybe mau liburan ke pantai atau ke mana gitu ya, ke gunung mungkin. Oke, nomor 2, semoga kamu dalam keadaan sehat dan bahagia ya hari ini, nomor 2. Dan buat kamu yang mau request lagu ya, bisa habis ini di jam 10 waktu Indonesia Barat untuk produk hitlist di Pop Indo ya, untuk yang mau request lagu dari musisi tanah air. Nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Isal. Meli pamit dulu diri. See you. Bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: What Up Radio Hits Maker.
1: 9.6 Pro FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia di santai siang ya. Barengan Kisal Karni, teman Pro 2 seperti biasa ya. Buat kalian nih yang mungkin apalah ini yang kalau siang-siang gini, kalau yang muda-muda ini mungkin apa ya, nyekrol-nyekrol HP atau lagi masa-masa gitu. Tapi ya, sambil requestan ya bareng kita di Pro FM Sumeneb. Jadi buat kalian yang mau request lagu apa aja gak apa-apa, nanti kita puterin. Tapi sambil lalu nunggu requestan dari kalian, ini ada info sedikit nih tentang Shirley Seinavia, rangkum dua sisi perjalanan hidup dalam album Bittersweet-nya gitu. Nomor 2, jadi kabar terbarunya dari dunia musik Indonesia, Shirley Seinavia resmi ya merilis album studio di ini ya terbarunya yang berjudul Bittersweet. Nah, di tanggal 4 September kemarin ya. Wih. Jadi sesuai judulnya, album ini kayak menggambarkan hidupnya nih yang enggak selalu manis tapi juga enggak selalu pahit ya. Artinya cuma biasa-biasa saja, senang-senang saja ya. Ada momen yang bahagia, ada fase penuh tanda tanya. Ada juga saat kita harus belajar menerima ini ya, bahwa enggak semua hal bisa berjalan sesuai rencana. Lewat 9 track di album ini, Shirley merangkum ini ya, berbagai fase perjalanan hidupnya, mulai dari proses membuka diri, menghadapi ketidakpastian, sampai belajar ini ya, kapan waktunya bertahan dan kapan waktunya melepaskan. Dan yang lebih menarik nih, teman berdua, tema seperti ini cukup relate sih. Jadi relate sama kehidupannya Kak Shirley nih. Jadi ataupun sama kehidupan anak muda ya. Kadang kita lagi ada di fase semangat banget mengejar sesuatu, tapi di waktu lain malah bertanya, ini sebenarnya masih mau dilanjutin atau enggak sih? Atau memang sudah waktunya move on gitu. Nah, lewat judul lagunya Bittersweet Shirley ini seperti mengajak pendengarnya nih melihat dua sisi kehidupan lewat musik. Nah, jadi bukan cuma soal cerita yang bahagia, teman berdua, tapi juga tentang pengalaman yang mungkin enggak selalu nyaman. Nah, tapi tetap punya arti. Jadi buat teman berdua yang lagi butuh soundtrack-nya untuk menemani perjalanan hidup dengan segala plot twist-nya, album terbaru Shirley Seinavia, Bittersweet, bisa masuk di playlist kalian gitu. Nah, karena ternyata hidup memang seperti judul albumnya, ada manisnya, ada pahitnya, dan dua-duanya tetap jadi bagian dari perjalanan kita gitu, katanya Shirley. Oke. Okay. Oh, di WhatsApp sudah ada ini dari siapa ya? Kak, lupa nih, minta lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Oke, siap, nanti diputerin ya. Ini dengan siapa sih, lupa namanya ini, Caca Ica atau Caca nih. Sudah request lagunya ini ya, Selena Grace gitu. Oke, nanti diputer ya, Caca atau Ica ini, nanti pasti diputer kok. Oke, ditunggu aja ya.

Icai yang gini ya, lagunya Icai ya. Kalau masih itu dan apa masih stay tune, benar enggak sumpah mati dari Grace? Selena Grace, oke. Okay? Buat kamu ya lagunya ya.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prodra, bukan cuma di WhatsApp ya, nanti di IG aku baca. Atau sekarang aja deh, nih ada Kak Muli Rahman nih di IG, sudah request lagunya Raisa dengan judulnya itu Cahaya Hati. Makasih ya Kak Muli gitu, udah sempetin request ya. Memang weekendnya Kak Muli lagi apa sih sekarang? Kalau lagi masak-masak jangan lupa ya. Diingetin yong, ya kan? Betul ya. Nah, jadi buat Kak Muli ya, makasih ya sekali lagi sudah bareng kita di Broadway It List. Nah, buat Kak Muli lagunya OTW. Raisa Cahaya Hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Aisha on Projo FM Sumenep.
1: Masih di Bro Idlis ya teman, bro ada di Papindonya tapi ya nanti di jam 11 pemancan. Nah, jadi sebelum ke email email apa Amelia? Wah, Amelia ini. Nanti lagunya tunggu dulu ya Kak Amelia. Yang penting sudah request dulu karena aku harus spill ini ya dari Yura Yunita nih yang suarakan keberanian untuk buka suara lewat Pertiwi gitu. Teman bro dua, ada kabar lagi nih terbaru dari musik Indonesia. Yura Yunita kembali hadir dengan karya terbarunya yang berjudul Pertiwi ya, dirilis di tanggal 2 September kemarin 2026 dan pesan yang cukup dalam nih. Pertiwi menggambarkan keberanian seorang untuk memulai bersuara terutama setelah lama memendam sesuatu sendirian gitu ya. Dan menariknya lagu ini menggambarkan momen ketika seseorang sebenarnya masih takut, apa ya, tangan bisa gemetar, suara masih bergetar, tapi akhirnya muncul nih keberanian untuk enggak terus-terusan diam. Jadi untuk proses kreatifnya, lirik dari lagu Pertiwi ditulis oleh Doni Maulana bersama Yura Yunita, sementara notasi musiknya juga dibuat oleh Yura ya, dan aransemen musiknya diproduksi oleh Iwan Pupu. Nah, ini emang terkenal sih Iwan Pupu. Jadi bukan cuma lagunya sih, Pertiwi hadir, juga hadir bersama video klipnya yang digarap Yura bersama sutradara Kathleen Malai dan koreografernya Siko Setianto, visual dan gerak dalam video ini juga ikut ya menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan melalui lagu. Dan yang menarik, Yura enggak membatasi makna Pertiwi ini hanya pada satu cerita. Lagu ini dibuat terbuka untuk berbagai interpretasi gitu. Jadi teman berdua bisa menghubungkannya dengan pengalaman pribadi masing-masing ya. Yura bahkan menyarankan lagu dan video itu dinikmati dalam suasana yang tenang. Jadi kalau teman berdua lagi punya waktu untuk benar-benar mendengarkan musik, coba kasih kesempatan buat Pertiwi berbicara. Setuju enggak? Terkadang ini ya, non-brodo, berani itu bukan berarti kita takut ya. Berani adalah ketika kita tetap memilih untuk bersuara meskipun suara kita masih bergetar. Oke, tadi ada Kak Amelia ya, request lagunya Katiana Nadif Bahasa Malah gitu ya. Dengan ceritaku ceritamu. Oke, Kak Amelia, lagunya OTW.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Weekend.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: This is Prudra Sumanam, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Prudra, tepat pukul 11 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan adzan duhur ya untuk wilayah Sumanam dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis ta'lim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong." Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi. Udah dah jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi, saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya, tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Produa, balik lagi barengan Ria nih. Nih, kamu-kamu semua nih yang lagi asik dengan dunianya sendiri, lagi asik dengan gadget kamu. Terus hari ini udah berapa jam scroll medsos tanpa sadar? Ayo ngaku. Katanya cuma 5 menit doang, taunya sampai baterai tinggal 10%. Memang ya, scroll itu gak salah. Tapi kalau tiap waktu cuma habis buat lihat hidup orang lain, kapan giliran hidup kamu naik level? Nah, 1 jam scroll bisa kamu tuker dengan 1 video belajar hal baru. Nah, 1 malam rebahan bisa jadi 1 langkah kecil buat mimpi kamu loh, teman berdua. Gak harus langsung yang besar. Grow itu dimulai dari hal yang simple kok, teman berdua. Baca 1 halaman, nulis 1 ide, atau enggak berani mulai meski belum jago. Dan ingat, layar HP kamu itu bagaikan jendela. Mau cuma lihat keluar atau jadi pintu buat kamu untuk berkembang. Nah, scroll atau grow itu pilihan ada di kamu ya. Dan masa depan nunggu keputusan kamu hari ini. Dan tetap stay tune di Produa nih ya, karena jadi keren itu soal pilihan, bukan cuma konten.
1: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 9.6 Bro Dua FM sebenarnya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih di santai siang ya teman Bro Dua. Kita lanjut ke Muda Kreatif bareng aku Zal Karni. Nah, jadi nanti kita ngobrolin tentang ini ya, bisnis musiman nih. Kira-kira kalau teman Bro Dua itu bisnis apa nih ya? Kalau musimannya gitu. Jadi nanti kita ngobrolin bisnis musiman, cuan saat momennya datang gitu. Oke, nanti kita spill ya bareng-bareng. Tune in terus di Bro Dua FM Sunup, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 Prodo FM, 96 teman terbaik kamu. Teman Prodo, pernah gak kepikiran kenapa ada produk ini yang tiba-tiba rame banget nih dicari, tapi beberapa minggu kemudian hilang dari radar gitu. Nah, ini salah satu karakter bisnis musiman ya. Permintaannya biasa ini ya, banyak naik karena ada momen tertentu, misalnya kayak Ramadan dan Lebaran, tahun ajaran baru, hari kemerdekaan, sampai musim liburan ya. Jadi bisnis musiman itu bukan berarti bisnis yang asal muncul ya ketika ada tren gitu. Justru yang penting adalah ini, kemampuan membaca kapan ya orang membutuhkan sesuatu dan apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, contohnya saat momentum kayak ini ya, bulan kemarin tuh hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, kebutuhan ini bisa muncul ya untuk perlengkapan lomba, dekorasi, makanan untuk acara, sampai hampers bertema kemerdekaan. Nah, di bulan Ramadan dan Lebaran peluangnya bisa bergeser ke makanan, hampers, busana, atau ini ya, berbagai kebutuhan pendukung aktivitas masyarakat gitu. Bahkan kalau di bulan Ramadan tahun 2026, Kementerian UMKM ini mengutip ya laporan Glance yang menyebut 58% pembeli di Indonesia mulai berbelanja kebutuhan Ramadan sejak 4 minggu sebelum Ramadan. Artinya jangan buru mikir jualan ketika momennya sudah datang. Nah, teman Pro 2 gitu. Dalam bisnis musiman, timingnya itu adalah bagian dari strategi ya. Jadi pertanyaannya bukan cuma mau jualan apa ya kira-kira gitu, tapi juga momen apa yang sebentar lagi datang dan kebutuhan yang biasanya itu muncul. Nah, dari sini baru dong kita bisa mulai cari peluangnya gitu. Contoh kayak bisnis musiman yang bisa dilirik sama teman-teman atau masyarakat di lain gitu. Nah, kalau ngomongin bisnis musiman, sebenarnya pilihannya banyak banget ya teman berdua. Salah satunya itu yang paling gampang kita lihat ya adalah bisnis makanan dan hampers itu. Contohnya saat di bulan Ramadan dan Lebaran ya, permintaan terhadap makanan ini untuk berbuka kayak kue, parcel, dan hampers itu bisa meningkat karena ada tradisi juga nih yang berkumpul dan berbagi. Nah, di bulan Ramadan untuk 2026 misalnya, itu bisnis hampers Lebaran kembali menjadi salah satu peluang yang banyak dibahas. Nah, menariknya bentuk hampers ini sekarang juga makin beragam ya, bukan cuma kue kering, tetapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter penerima gitu. Nah, kemudian juga ada bisnis yang muncul menjelang 17 Agustus kayak bulan kemarin itu. Tirto itu juga bilang ya, mencat sejumlah peluang jualan menjelang hari ulang tahun kemerdekaan itu, mulai dari perlengkapan lomba, makanan, sampai hampers bertema kemerdekaan. Nah, buat anak muda nih, peluangnya enggak harus selalu berarti produksi barang sendiri gitu. Bisa juga masuk dari sisi jasa ya teman berdua, misalnya punya kemampuan desain. Nah, bisa dong kalian tuh menawarkan desain poster atau undangan digital untuk acara. Nah, kalaupun juga ada untuk kalian jago bikin konten, gak apa-apa, bisa membantu promosi UMKM yang sedang mengejar momentum tertentu. Punya kemampuan fotografi boleh, atau editing bisa gitu ya. Kamu juga bisa dong menawarkan jasa ya kamu untuk dokumentasi kegiatan. Nah, jadi teman perlu doa, bisnis musiman itu gak selalu berarti harus punya stok barang yang segunung ya. Skill nih yang kita punya juga bisa dikemas menjadi jasa yang dibutuhkan pada momen tertentu. Nah, yang penting jangan cuma melihat apa yang sedang viral, tetapi lihat kebutuhan nyata ya di balik momen yang akan kita lakukan gitu. Setuju enggak?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: FM 94.6, RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Broda, untuk olahraga untuk di siang ini, Timnas Indonesia U20 kembali ke puncak klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Dunia usia U20 2027. Nah, telah meraih kemenangan meyakinkan atas tuan rumah Laos U20 dengan skor 3-0 bertanding di New Laos National Stadium Ventin Kamis ya. Garuda Muda tampil lebih efektif dibandingkan laga sebelumnya. Kemenangan ini juga menjadi 3 poin ya, penting bagi Indonesia setelah sebelumnya hanya bermain imbang 0-0 menghadapi Malaysia di U20. Hasil positif ini membuat peluang Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Asia U20 2027 tetap terbuka lebar. Sebelumnya Indonesia berada di posisi kedua grup H dengan 1 poin di bawah Australia yang telah mengoleksi kemenangan atas Laos. Pelatih Timnas Indonesia U20 Novarianto mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Laos yang memiliki kecepatan serta daya juang tinggi. Terlebih pertandingan berlangsung di kandang lawan. Garuda Muda kini dituntut mempertahankan konsistensi permainan dan kembali meraih hasil maksimal demi mengamankan tiket menuju putaran final Piala Asia U20 2027 di Cina.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Update info Pro 2 siang untuk hari ini, Madura United fokus nih untuk menghadapi Persijap Jepara di laga perdana Superliga musim ini dan memastikan kesiapan menghadapi Persijap Jepara pada laga perdana BRI Superliga 2026-2027. Pertandingan pekan pertama ini berlangsung di kandang sendiri Stadion Gelora Madura, Ratu Pamelengan, Pamekasan. Yang akan dilaksanakan besok pagi ya, di Stadion Ratu Pamelengan. Dan pelatih Madura United Josh Gomez juga mengatakan tim asuhannya terus berproses ke arah positif usai pemusatan latihan lalu. Dirinya menilai para pemain semakin matang dalam menjalankan skema permainan diri dari tim pelatih. Persijap Jepara merupakan lawan yang patut diwaspadai di pertandingan perdana nanti. Laskar Sapi Kerap harus mampu menerapkan hasil latihan dan strategi yang telah disiapkan ke dalam pertandingan. Gomez juga menambahkan laga perdana juga menjadi kesempatan bagi Laskar Sapi Kerap untuk membuktikan hasil kerja keras selama masa persiapan. Performa positif di lapangan diharapkan menjadi bukti bahwa perkembangan tim tidak hanya terlihat dalam sesi latihan. Madura United kan mampu memanfaatkan laga kandang tersebut untuk mengawali kompetisi dengan hasil positif. Dukungan supporter di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelengan juga menjadi salah satu modal penting bagi Laskar Sapi Kerap menghadapi pertandingan perdana

0: Lingkungan Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman kedua. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.

0: The Top 20 Pro 2 FM Sumedang.
1: 9.6 Pro 2 FM Sumedang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santasia ya bareng Rizal Gani. Seperti biasa di Indonesia Top 20 kita bahasin ini ya, 20 tanggal lagu nih. Nah, di urutan ke-20, tapi sebelumnya kira-kira siapa ya urutan nomor 1 nih menurut teman-teman Pro 2 nih di Indonesia Top 20 edisi hari Sabtu untuk minggu ini ya. Buat kalian tebak aja nih yang suka musik. Oke, di urutan ke-20 ada Akbar Khaled Almingse dengan judul lagunya Astaga Bercanda.

0: 19, 19, 19, 19, 19.
1: Tapi di 20 ada ini ya, Akbar Chalai dengan judul lagunya Astaga Bercanda, disusul oleh ini ya, di urutan ke-19 ada Sabrina Lino dengan judul lagunya Selesai.

0: 18.
1: Nah, di 18 disusul sama Gia Indrawari ya, tadi Sabrina Leno, dan di 18 ada Gia Indrawari di Indonesia Top 20 dah. Dengan judul lagunya 1000 Kali, teman berdua.

0: 17.
1: Kau adalah.
2: Woi, gimana nih teman Prodoa santasianya untuk Indonesia Top 20? Keren-keren kan lagunya ya teman Prodoa. Dan santai aja, nanti lagu-lagu yang lain akan sampai di urutan ke 1 ya. Keren-keren semua nih. Nah, yang urutan ke 17 ada Nuka, disusul dengan Naikila, nanti terus di 15 ada Dia Indah Kaskus dengan judulnya Malu-Malu ya teman Prodoa.

0: 11
1: 9,6 Pro FM sama teman terbaik kamu masih di Santai Siang dan di Indonesia Top 20 nih. Yakin lah pokoknya untuk siang hari ini lagunya keren-keren ya. Ini sesuai request kalian ya waktu hari Senin lah. Seminggu kita saya ambil baru kita puterin nih. Nah, jadi di urutan ke-11 ada ini ya. Selena Grace, Sumpah Mati judulnya. Terus disusul dengan Bernadia, Kita Membuat Menyenangkan. Dan di urutan ke-9 ada Angie Carvalho dengan judul lagunya Rembuku. Pokoknya santai, untuk santai siang kali ini keren-keren lagunya deh.

0: 333.
1: Oke, Taman Prodaya itu ya, tadi di urutan keempat ada Tulus dengan judul lagunya Teh Hijau ya. Nah, nanti ini yang ketiga dan urutan kedua dan urutan ke-1 itu ternyata ada Raim Laude, Shalom Seven, dan Adrian Khalif. Nah, jadi Raim Laude itu dengan judul lagunya Ikro, Shalom Seven, Sederhana. Nah, ini nih di urutan pertama untuk minggu hari ini di Indonesia Top 20, Adrian Khalif yang menduduki Taman Prodaya.

0: the Top 20 Countdown.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, welcome back di Top 20 Countdown Pro 2 RRI Sumenep. Well, kali ini dia bakalan nemenin kamu-kamu semua dalam 60 menit ke depan ya teman Pro 2 di Top 20 Countdown. Dan hari ini di top di chatnya kita nih, ini bikin seneng banget ya teman Pro 2, karena gak ada lagu yang keluar dari chat kita dan semuanya masih stagnan di posisi mereka masing-masing ya teman Pro 2, masih sama di minggu kemarin. Oke, di posisi ke-20 sampai ke-15 ada lagunya Gracie Abrams dengan Good Reason, Olivia Rodrigo Stupid Song, Taylor Swift I Knew It, I Know You. Dan juga ada di posisi ke-17 Ray

Where is my husband? Ada di posisi ke-16 ada Div Tem Shrine Dance nih teman Pro 2. Dan juga di posisi ke-15 ada Bruno Mars di TikTok.

masuk di posisi ke-15 ada Bruno Mars dengan lagunya Recital, dan juga di posisi ke-14 masih dengan orang yang sama tapi beda lagu ya teman Produa, masih ditempati Bruno Mars dengan lagunya Cha Cha Cha di tempat Produa. Dari posisi ke-13 juga ada Shina Spiro The Visitor, di 12 ada Madison Beer ada Bittersweet, dan di posisi ke-11 ini juga ada BTS dengan lagunya Swim.

2 masuk di top 10 ya. Dan ini sudah masuk di top 10 tadi. Udah ada lagunya Sabrina Carpenter dengan lagunya Tears. Dan di nomor 9 ada Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Dan di posisi ke-8 nih kali ini ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy To Fall In Love. Dan di posisi ke-7 ada Summer Homewrecker. Dan di posisi ke-6 ada Lovely Olivia Rodrigo, yaitu World Pro 2 dengan lagunya Drop Dead.

Wah, kali ini kita udah masuk di top 5 ya guys. Di top 5-nya kita nih di posisi kelima ada Sina Spiro, Die on This Hill. And di posisi keempat nih ada Blackpink dengan lagunya Go. Posisi number 3 ada Elite, Not Cute Anymore. Dan number 2 ada Harry Styles, Aperture. Dan this nantilah ya, nantilah Ria nanti bakal spill di number 1-nya nih. Jawaranya kita di top 20 countdown di minggu ini siapa nih teman Pro 2.

Wow, teman Pro 2 di number one, posisi number one pastinya dimenangkan oleh Bruno Mars dong ya. Dia ini udah tiga lagunya dia udah masuk di top 20 chartnya kita kali ini nih teman Pro 2. Oke deh, udahan dulu ya di top 20 countdown Pro 2 RRI Sumenep. Kita jumpa lagi di minggu depan dan waktunya kita relay ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin RRI Musicpreneur and tetap tune in dong barengan Ria di Pro 2 RRI Sumenep pastinya.

Waktu FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada, pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentre Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Sonsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut kayak vokalisnya. Ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Saat
2: kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan, nama saya Iswan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu, gitu, yang jelas dong, gitu lah.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda kan. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan. Ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan.
0: Teman-teman
2: bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan. Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah, lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain dan bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid,
2: lumayan
0: juga
2: lah,
0: udah lama juga gitu ya.
2: Nah, berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke, oke, oke.
2: Ngambek-ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah yeah, jadi yeah, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Ya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macem gitu-gitu yeah, ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yeah. Yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya?
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh, sebulan sekali kan? Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Nah, udah kayak belanja bulanan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh gitu, nah, oke.
1: Stagnasi ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Perdana Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada tuh.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Biasanya udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat Gentre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya.
0: Wah.
2: Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu, yang voice translate, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau Gentre ini yang nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang, katalog lagunya gitu kan. Tapi di Gentre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil Gentre untuk membuat bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyain oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semua.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang. Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini. Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, mungkin itu dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari Gentry juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model yang dari God Bless-nya lah ya kan, sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, okay.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya Gentry.
0: Nice. Seru banget sama Bro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama Gentry pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya, iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana Kak?
1: Disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Oh, daksa.
1: Daksa.
0: Daksa.
1: Daksa. Daksa.
0: Daksa. Daksa. Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: yeah,
2: ya,
0: fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Iya. Yeah,
2: waktu yeah, itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya iya.
2: Ya, alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sama sekarang.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya.
1: Iya.
0: Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: nggak pakai stick.
2: Gak pakai stick.
1: Oh, gak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit juga.
1: Ya.
0: Gitu
2: itu
0: ya,
2: yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya. Sama
2: lo udah mah. Enggak, sama Mas
0: Gon. Masih. Sama pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sama Dion.
0: Sama Mas Gon.
2: Sama Mas Gon.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke.
2: Okay, okay. Jadi menuju lakban itu, pesawat tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang
2: pakai
1: alat-alat
2: penelitiannya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Latihannya.
2: Ya,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi, keluar dari zona nyaman ya tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke. Okay.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih, itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya, jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang nggak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang nggak mungkin.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Orang akan lihat ya, kok bisa ya?
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar sih.
2: Ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya, benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya, teman-teman berdua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: gitu kan. Mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia. Ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang saya.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session, live session dari genre ya.
1: Sengaja dari Sukabumi bawa gitar itu.
3: Aman pokoknya semuanya.
1: Nggak, dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin.
3: Oh, benar ini direkam loh. Ini
4: saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
4: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
4: Iya. Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi nggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya, unik-unik juga nih band genre ya, datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya, ini namanya siapa? Nggak ada namanya deh, pokoknya katanya ya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh,
0: gimana tuh jawabnya?
5: Mesti mikir ya jawab.
0: Kirain.
5: Iya, thank you ya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya. Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Udah ikutan, udah nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, okay. Nomor berdua pastinya kita masih sama Jetriben. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Reborn ya biasa, kan ya. Riota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini,
0: kayak gini.
1: Ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini Music Panel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Gentre Band. Kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Gentre Band tentang, judulnya Fly and Cry. Lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: ضربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Produa Religi.

Nah teman Pro 2, yuk saatnya kita rehat sejenak untuk mengikuti serangkaian sholat maghrib. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian murotal dari surat Al-Hud ayat 1 sampai ayat 8. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan bernilai pahala, dan semoga segala aktivitas kita yang sudah kita jalani seharian ini bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan diberitahukan kepada RRI Pro 2 Sumenep, kami akan mengumandangkan adzan maghrib tepat di pukul 17.26, dan kami seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Allah.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

0: pengen gak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja gak berani ya, karena kita gak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita gak berani karena menganggap itu gak realistis. Ah, masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita gak yakin, kalau kita bilang gak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita gak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu, kenapa? Kita gak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita gak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
2: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
2: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

kalangan kaum wanita ya adalah sering menggunjing atau wibah, seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa riba ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjing ya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa riba. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak riba, yang pertama adalah ingat akan dosa riba. Dosa riba di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa riba ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin riba yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa riba ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing riba orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur riba ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke teman Pro 2, waktunya kita belajar di jam belajar barengan Ria ya teman Pro 2. Dan kali ini kita mau belajar apa nih? Mau belajar bahasa Arab ya guys, di jam belajar, materi jam belajar bahasa Arab ya. Dan sebelum kita ke materi jam belajar, ada baiknya kita cari-cari hal-hal yang unik dulu ya. Di fakta nih, fakta dan juga keunikan dari Arab. Apa sih teman Pro 2 yang unik-unik dari Arab? Ya, kalau di Indonesia ada budaya ngopi sambil ngobrol. Ternyata di sejumlah negara Arab, kopi juga punya peran sosial yang gak kalah menarik nih teman Pro 2. Tapi ya memang sih, tunggu dulu ya. Ini memang kopi Arab bukan sekedar soal rasa atau gak kafeinnya. Ada cerita tentang gimana nih secangkir kopi bisa menjadi simbol keramahan, penghormatan, bahkan cara membangun hubungan sosial. Nah, UNESCO mencatat tradisi Arabic coffee a symbol of generosity. Nah, sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2024 ya teman Pro 2. Jadi tradisi ini berasal dari 5 negara yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, dan Yordania. Dalam tradisi tersebut juga menyajikan kopi kepada tamu merupakan bagian penting nih dari budaya hospitality atau keramahan masyarakat Arab. Kopi bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan, pertemuan masyarakat, sampai acara-acara tertentu di teman Pro 2. Nah, yang menariknya nih, cara menyajikannya juga punya aturan loh. UNESCO mencatat bahwa tamu yang lebih tua atau tamu yang dihormati biasanya dilayani lebih dulu dan kopi dituangkan menggunakan tangan kanan. Terus gimana kalau sudah cukup minumnya nih teman Pro 2? Ada kode yang simpel banget nih teman Pro 2. Tamu bisa menggoyangkan cangkirnya untuk memberi tanda nih bahwa dirinya sudah selesai dan gak perlu ditambah lagi. Jadi gak harus bilang, "Sudah kak, makasih." Gak perlu ya teman Pro 2, ada gestur khususnya mereka nih. Dan ternyata kopi juga gak berdiri sendiri ya. Dalam sebuah pertemuan tradisi, minum kopi bisa ditemani pembacaan puisi, diskusi, dan berbagai cerita atau kenangan nih teman Pro 2. Jadi kalau dipikir-pikir ini menarik banget ya teman Pro 2. Kopinya mungkin cuma dituangkan dalam cangkir kecil, tapi fungsi sosialnya jauh lebih besar lagi. Bahkan UNESCO juga menyebut nih, tradisi ini bukan hanya berkaitan dengan kemurahan hati dan penghormatan, tapi juga bisa menjadi bagian dari ruang dialog dan juga perdamaian. Nah, ada satu lagi yang menarik dari Arab Saudi ya, UNESCO juga mencatat tradisi budidaya kopi Kwahlani yang udah dilakukan oleh masyarakat tertentu selama lebih dari 300 tahun nih teman Pro 2. Wah, jadi pengetahuan tentang menanam dan mengolah kopi ini diwariskan dari generasi ke generasi ya teman Pro 2. Jadi di sana menyajikan kopi dari hasil kebun sendiri kepada tamu dianggap sebagai bentuk kehormatan dan penghormatan. Well, dari kopi kita bisa dong ya, dari kopi Arab ini kita bisa belajar satu hal. Kadang yang membuat sebuah minuman istimewa ini bukan cuma isi cangkirnya, tapi ceritanya, tradisinya, dan juga hubungan antara manusia yang muncul ketika minuman itu disajikan. Nah, kalau di Indonesia, ngopi sering diidentik dengan nongkrong nih. Di beberapa masyarakat Arab, ngopi juga bisa menjadi cara mengatakan selamat datang, Anda dihargai di sini. Menarik ya teman Pro 2. Ya, dari secangkir kopi, tapi maknanya ini bisa jauh lebih besar dari sekedar rasa pahit dan aroma harumnya. Jadi teman Pro 2, kalau budaya ngopi di Indonesia dibandingkan dengan budaya kopi Arab nih, jadi menurut kalian yang paling mirip nih apanya nih teman Pro 2?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, teman Pro 2, kalau tadi Ria udah spill yang unik-unik nih dari Arab seputar kopinya dan cara penyajiannya. Sekarang waktunya kita spill informasi beasiswa nih, salah satunya beasiswa Ikhyat Pemerintah Mesir S1, S2, S3 ya, tahun ajaran 2026-2027. Jadi buat kalian-kalian yang punya mimpi kuliah di luar negeri tapi selama ini mikir, aduh biaya kuliahnya gimana ya, dari mana ya. Nah, ada satu peluang yang bisa banget masuk radar, khususnya buat yang tertarik melanjutkan pendidikan kalian ke Mesir. Ini namanya beasiswa Ikhyat ya teman Pro 2, Egyptian Government Scholarships for Foreign Students nih teman Pro 2. Jadi untuk tahun akademik ajaran 2026-2027. Nah, program ini kembali dibuka oleh pemerintah Republik Arab Mesir ya untuk mahasiswa asing termasuk dari Indonesia nih teman Pro 2. Nah, yang menarik, kesempatan ini tersedia untuk beberapa jenjang pendidikan. Jadi mulai dari S1, S2 sampai S3 dan juga ada program khusus bahasa Arab nih. Jadi programnya ditawarkan melalui perguruan tinggi negeri Mesir dan pusat kebudayaan yang dituju dengan pengecualian Universitas Al-Azhar ya teman Pro 2. Jadi soal waktunya jangan sampai kelewatan. Berdasarkan informasi terbaru nih, informasinya katanya dibuka dari 1 September ya teman Pro 2. Masih dibuka sampai 15 September ya. Dan ini masih ada sisa lah ya, ada sisa waktu nih teman Pro 2 buat kalian yang mau daftar. Jadi untuk batas usia yang tercantum, calon mahasiswa S1 maksimal berusia 22 tahun dan S2 maksimal 30 tahun, sedangkan S3 dan program bahasa Arab maksimal 32 tahun. Terus apa aja nih yang perlu disiapkan? Ada dokumen pendaftaran resminya, CV-nya, surat rekomendasi kalian, kemudian personal statement atau esai motivasi khusus pendaftaran S2 sama S3 dan juga tambahan proposal penelitian nih. Sementara untuk program bahasa Arabnya, peserta juga diwajibkan mengikuti placement test ya teman Pro 2. Yang juga perlu diperhatikan nih, beasiswa ini juga disebut memberikan pembebasan biaya pendidikan nih untuk program reguler di perguruan tinggi Mesir yang masuk skema nih teman Pro 2. Tapi informasi detail mengenai cakupan biaya dan juga ketentuan tiap program tetap harus dicek melalui pengumuman resmi mereka. Jadi beasiswa bukan berarti otomatis semua kebutuhan selama tinggal tempat tinggal kalian di sana juga ditanggung ya teman Pro 2. Tidak seperti itu. Dan satu hal yang penting, program ini juga bukan untuk mahasiswa yang sudah kuliah secara mandiri di Mesir kemudian pengen ngubah status nih, status pembiayaannya menjadi penerima beasiswa. Enggak ya teman Pro 2. Jadi selain itu skemanya tidak mencakup universitas swasta. Jadi buat kalian-kalian yang punya target kuliah di Mesir nih, jangan cuma simpen informasinya di bookmark doang. Cek persyaratannya apa aja, siapkan dokumennya dari sekarang dan pastikan informasi terbaru dari laman resmi mereka nih teman Pro 2 sebelum mengirim aplikasinya. Karena memang kuliah di luar negeri ini bukan cuma soal mendapatkan gelar aja, tapi ada kesempatan untuk belajar di lingkungan baru, mengenal budaya mereka lebih dalam lagi ya, membangun koneksi internasional dan tentunya membawa pengalaman itu untuk pulang ke Indonesia nih teman Pro 2. Kalau diberi kesempatan kuliah di Mesir nih, kalian mau ambil jurusan apa atau enggak mau bahasa Arab? Nah, bisa dicoba ya teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan dan kesejahteraan kepada seluruh pendengar RRI Sumenep. Pada pembelajaran kesempatan ini, kita menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyah ala Thariqatil Haditsah karya Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Imam Syabbani. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran ke-1. Kitabun, kitab. Qirtasun, kertas. Tabashiru, kapur tulis. Qalamu rasasin, pensil. Maktabun, bangku. Maqa'adun, tempat duduk. Kursiun, kursi. Babun, pintu. Kemudian kita tambahkan di depan mufradat-mufradat yang kita dengarkan tadi ke dalam bentuk kalimat dengan kata tunjuk. Hadza kitabun, ini kitab. Hadza qirtasun, ini kertas. Hadza tabashiru, ini kapur tulis. Dzalika maktabun, itu bangku. Dzalika kursiyun, itu kursi. Dzalika babun, itu pintu. Kemudian kita masukkan juga mufradat-mufradat tersebut ke dalam bentuk percakapan sederhana. Ma hadza, apa ini? Hadza kitabun, ini kitab. Ma hadza, apa ini? Dzalika kitabun, itu kitab. Ma hadza, apa ini? Hadza maq'adun, ini tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Dzalika maq'adun, itu tempat duduk. Ma hadza, apa ini? Hadza qirtasun, ini kertas. Ma hadza, apa ini? Dzalika qirtasun, itu kertas. Ahadza maktabun, apakah ini bangku? Naam, hadza maktabun, Ya, ini bangku. Ahadha tabashiru? Apakah ini kapur tulis? Naam, dhalika tabashiru. Ya, itu kapur tulis. Sekian, kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Ya, 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Good night teman Pro 2, selamat malam nih, ketemu lagi di Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Sumeneb pastinya, dan juga disiarkan dari RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Malang, dan RRI Pro 2 Madiun. Aduh, Ria ini agak ngos-ngosan ya teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol santai tapi tentunya tetap seru ya, karena kita akan masuk ke dunia yang hampir setiap hari ada di kehidupan kita. Yap, apalagi dong kalau bukan musik, karena di Music Live Chat dong pastinya. Nah, teman Pro 2 pasti punya lagu favorit kalian masing-masing dong ya. Iya dong, ada yang kalau lagi seneng dengerin lagu tertentu, atau kalau lagi galau nih playlistnya pasti berubah-ubah. Atau bahkan nih ya, ada yang setiap perjalanan harus selalu ditemenin dengan musik. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 penasaran nih, kalian penasaran semua sebenarnya seperti apa kehidupan orang yang memang menjadikan musik ini sebagai bagian dari perjalanan kehidupan kita nih, perjalanan hidupnya nih teman Pro 2. Nah, malam ini kita bakal ngobrol langsung nih sama salah satu musisi dari Sumeneb ya teman Pro 2. Yang buat kalian-kalian yang mau tune in bareng kita bisa banget di RRI Digital atau enggak di live TikToknya kita. Kita juga sudah live TikTok nih teman Pro 2. Kita bentar lagi bakal ngundang seorang musisi Sumeneb sekaligus gitaris nih teman Pro 2, gitaris sebuah band. Nanti seperti apa obrolan kita, jadi jangan kemana-mana, tune in terus di Music Live Chat pastinya di RRI Pro 2 Sumeneb.

0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Oke deh teman Pro 2, balik lagi barengan Ria di Music Live Chat ya. Dan kali ini kita udah bareng musisi kita nih teman Pro 2, guest star-nya kita yakni Kak Faris Noval. Halo Kak Faris.
2: Halo.
1: Iya, selamat malam. Nah, ini kita enaknya manggil apa nih Kak Faris?
2: Terserah, manggil yang.
1: Wah, ini kayaknya double deh
2: Kak Faris. Yang enak-enak, pokoknya yang enak-enak. Ini suara gimana ini?
1: Iya, double nih dari kita. Gimana, aman? Oh, aman. Tapi masih
2: aman.
1: Tetap double.
2: Suaranya aman enggak?
1: Tapi enggak apa-apa sih Kak Kak Faris. Kak Faris apa Kak Novel nih kita panggilnya?
2: Di langit nih biasanya Novel.
1: Oh, Novel.
2: Di teman sekolah dulu. Ya bebas sih. Ya bebas enggak apa-apa.
1: Oke, enaknya Ria ya panggilnya apa nih?
2: Ya.
1: Nah, buat Kak Faris aja deh Ria panggilnya. Nah, buat Kak Faris gimana kabarnya hari ini? Sehat dong?
2: Alhamdulillah, meskipun dua hari ini agak kena batuk-batuk gitu ya kan.
1: Iya, memang memang iya ya, angin di Sumenep, cuaca di Sumenep ini rada-rada ya.
2: Ya, betul.
1: Iya, hujan tapi gak ada hujan ya, cuma hujan debu.
2: Hujan debu.
1: Iya, hujan debu ya. Kak Faris nih, boleh kenalan lebih jauh dong sama teman-teman Pro 2 karena teman-teman Pro 2 di sini kita disiarkan langsung dari Korwil 10 Jatim nih, dari Malang, Madiun dan juga Surabaya. Mungkin bisa kasih tahu nih background-nya Kak Faris sendiri, sebenarnya siapa sih Kak Faris di luar dunia musik?
2: Apa ya backgroundnya ya? Ya, saya seorang manusia biasa. Saya yang memang suka aja sama musik.
1: Suka banget.
2: Suka banget. Ya, enggak juga, enggak setiap hari mimpiin main musik itu. Artinya suka itu dalam artian suka yang wajar.
1: Nah.
2: Kalau menurut saya begitu.
1: Nah, kalau di musik sendiri. Kalau di musik sendiri background-nya Kak Faris ini sebagai apa? Karena kalau di sini sebagai gitaris ya.
2: Ya, di langit ini kayak gitaris. Memang dari awal saya suka gitar. Ya. Remaja waktu dulu sekolah, memang saya suka pegang gitar. Jadi kebetulan, cek aman nggak suara?
1: Double, masih double nah, nih.
2: Ini gimana ini caranya?
1: Mungkin
2: ini dari saya atau dari?
1: Nah ini di sini kita masih setting ya Kak Faris terkait double nah, ini suaranya dubbing ya. Iya lumayan.
2: Ini agak
1: ini.
2: Lumayan nih.
1: Lumayan ya.
2: Lumayan. Enak ini kayaknya nih.
1: Tapi
2: ya memang dari dulu saya

0: suka, saya suka cari. Di musik itu saya kalau mau nyanyi kan memang dominan di gitar sih. Kalau di kampung itu kayak di rumah saya itu kan kalau enggak megang gitar mau megang apa lagi, piano enggak mungkin lah.
1: Nah, kalau boleh tahu, belajar gitarnya ini dari kapan sebenarnya? Dari usia berapa?
0: Saya kenal sama alat musik itu sejak sekolah SD mungkin. Tapi kenal, sebatas kenal. Artinya bukan belajar. Saya megang, berani megang-megang alat itu SMP mungkin.
1: SMP?
2: SMP?
0: Ya.
1: Udah menekuni, anggaplah belajar ya, mulai belajar.
0: Iya, belajar. Belajar, memulai gitu.
1: Nah,
0: mulai megang.
1: Kalau dari musiknya sendiri?
0: Apanya nih, aliran?
1: Mulai kesukaan? Tertariknya, mulai tertariknya dari kapan? Kalau Ria sih biasanya dari kecil, dari SD.
0: Oh iya, kalau musik tertarik, memang dari kecil. Gitu kak, jadi panggilnya enaknya mbak ini ya.
1: Gak apa-apa lah, panggil gak kak, panggil Maria, adik, Maria, gak apa-apa.
0: Ya, jadi tertariknya sama musik itu memang sejak, mungkin sejak kenal dunia mungkin ya, udah tertarik gitu ya kak. Siapa sih gak seneng sama musik itu, kayaknya orang aneh aja menurut saya.
1: Nah, yang membuat Kak Faris akhirnya memutuskan untuk benar-benar serius menekuni musik, terutama gitar nih, kenapa? Alasannya?
0: Takdir ya?
1: Kok takdir?
0: Canda. Jadi, memang dari awal saya punya obsesi pengen banget main gitar, bukan cuma di kejireng-kejireng di rumah gitu ya. Pengen main gitar ya di tempat umum, pengen lebih belajar serius ya, karena kebetulan banyak teman-teman yang support ke arah sananya juga gitu ya. Ya saya banyak ambil kesempatan-kesempatan dalam hidup saya ya, punya gitulah. Akhirnya saya menemukan ya, akhirnya sampai di titik ini gitu.
1: Oke, nah kalau dari backgroundnya Kak Faris sendiri, katanya Kak Faris ini punya satu buah single.
0: Kata siapa?
1: Bener nggak nih? Bener nggak dulu?
0: Mungkin dulu, saya udah lupa juga ya singlenya yang mana nih?
1: Karena menurut informasi ya,
0: kalau lagu yang saya buat memang banyak. Kalau yang di publish mungkin ada ya beberapa, cuman saya lupa yang mana ya.
1: Lah kok malah nanya ke Ria? Waduh, Kak Faris lucu ya orangnya. Ini orangnya. Mungkin saking Ria sampai agak serak nih. Mungkin saking
0: Bukan gitu. Gimana? Ada beberapa lagu mungkin ya dianggap sama publish single, karena saya betul-betul nggak ngupload sendiri atau nggak publish sendiri gitu, mungkin atas bantuannya beberapa teman-teman kali ya. Gitu, jadi saya agak ingatan saya berkurang gitu, karena itu mungkin dulu gitu. Saya lama di, ada beberapa band sebelum Langit ini, ada juga beberapa band juga yang saya tekuni pada waktu itu. Dan sampai di titik ini saya ada di Langit ini. Ya, jadi agak ini sih ingatan saya yang mana gitu, ada memang, ada mungkin kayak.
1: Oke. Apa mungkin sedikit Ria bisa puter nih?
0: Gimana? Oke.
1: Boleh.
0: Oke, enggak apa-apa, biar
1: boleh
0: dong. Penasaran juga
1: boleh
0: saya dong. Gitu ya.
1: Di sini
0: judulnya mungkin
1: udah ada
0: judulnya
1: bocoran. Kalau enggak salah, Kak Faris sendiri, Kak ini, Faris salah sendiri satu, ini salah satu band Langit Nik ya. Nah, ini Ria udah ada berapa beberapa sih spill lagu-lagunya nih. Ada Jawaban Adalah Cahaya.
0: Oh, kalau di Langit Nik ya.
1: Nah, ya. Satu lagi. Ini gimana bacanya ya Ria? Dharma Kelana.
0: Dharma Kelana. Itu sejujurnya
1: gimana?
0: Lirik. Itu Mas Rita. Ya. Kita di Langit Nik itu buat lagu, Mbak. Ada beberapa hal sebenarnya, ada beberapa proses. Jadi enggak asal satu orang aja gitu kadang ya. Kadang Mas Rita kita ngobrol-ngobrol dulu. Ngobrol tentang kehidupan, tentang perjalanan hidup gitu. Karena dia memang orangnya pemikir, kita kadang tukar pendapat, tukar jurus lah gitu ya. Akhirnya dia suka nulis, jadi sebuah teks Dharma Kelana itu. Jadi prosesnya Dharma Kelana kayak gitu. Jadi bukan pure saya yang
1: nyiptain. Siapa tuh yang nyiptain?
0: Rifan, Mas Rifan tuh ya. Kalau Dharma Kelana ya, single ya. Dharma Kelana. Tapi musik mungkin dominan saya.
1: Musiknya. Tapi kan yang namanya lagu itu gak bakal hidup kalau gak ada musiknya.
0: Iya dong. Tapi juga Mas Rifan juga beberapa di musiknya itu ngeramu juga dengan sesuatu yang sentuhannya dia. Artinya kalau misalnya musiknya itu dominan saya juga, itu enggak bakalan gitu, Pak. Langit Nik mungkin enggak gitu tanpa Rifan. Mungkin bisa lain gitu. Artinya Dharma Kelana itu hasil ramu racikan kita berdua gitu. Sambil minum ya enggak apa-apa ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Karena sekarang kan cuacanya lagi panas. Takut dehidrasi.
0: Takut batuk lagi.
1: Iya, ini Ria udah dari tadi serak. Tapi kalau sama siapa tadi yang udah Kak yang udah disebutin? Yang di lagunya
0: Mas Rifan.
1: Mas Rifan. Boleh dong kita spill sedikit lagunya. Gak masalah. Atau di bandnya? Di band Langit Nik nih.
0: Mau diputerin apa? Gimana?
1: Iya, di sini kita kan udah download sih.
0: Boleh. Oke.
1: Kita dengerin bareng-bareng ya teman Pro 2. Siapa tahu nih teman Pro 2 penasaran sama lagunya nih. Kalau dari sumber A1-nya kita yang paling enak itu katanya Ritus Cermin Semesta.
0: Ritus Cermin Semesta judulnya.
1: Iya.
0: Kalau itu dalam album sih, Pak.
1: Dalam albumnya.
0: Dalam album, ya. Dalam album Lauh.
1: Oke. Boleh dong kita spill.
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Oke deh teman-teman.
0: Juga enggak apa-apa.
1: Oke. Nah, kita habis ini bakal bedah nih teman-teman. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng lagu ya, dari Langit Nik di teman-teman. Judulnya Ritus Cermin Semesta.

0: Oke, di tempat 42 itu dia nih, salah satu lagunya dari band mereka di tempat 42, bandnya Kak Faris ya, bandnya Kak Faris. Kak Faris? Oh, gak masuk ya. Oke. Itu ya, salah satu lagunya ya Kak.
1: Iya, yeah.
0: Nah,
1: Red Booster Semesta.
0: Boleh dong cerita sedikit nih, lagunya tentang apa sih ini sebenarnya Kak, Ritus Cermin Semesta?
1: Ya, bisa diartikan sebagai sebuah perjalanan hidup ya. Diceritakan sebuah perjalanan hidup. Yep. Manusia punya garis dan kehidupan yang berbeda-beda tapi tujuannya sama. Jadi artinya ya dari judulnya aja kita bisa dilihat Ritus Cermin Semesta. Memang agak puitis dan
0: iya dong.
1: Memang agak ruwet sih.
0: Iya dong. Ya namanya lagu kalau bukan gitu. Kalau enggak puitis itu kayaknya bukan lagu. Gimana nih?
1: Yeah.
0: Gimana nih?
1: Ya, ya enggak juga. Ada beberapa lagu yang memang polos-polos aja sih. Memang sengaja sama penciptanya yang menceritakan sesuatu yang polos. Ada banyak. Tapi yang jelas Ritus Cermin Semesta ini adalah sebuah perjalanan cerita hidup dari lahir manusia sampai ya akhir hayat. Tujuannya itu.
0: Oke. Nah,
1: ini sebenarnya yang bisa melengkapi penjelasan ini Mas Rifani biasanya harusnya sih.
0: Oh, dia yang nyiptain ya?
1: Ya. Ya, dia yang buat lirik.
0: Oh, dia yang buat lirik. Nah,
1: tanggungan sebagai aransemen aja waktu itu.
0: Oke, nah kalau di band sendiri nih Kak Faris, lebih banyak di mananya nih? Apa aransemennya Kak? Atau kalian ini? Apa gotong royong gitu?
1: Ya, kebanyakan gotong royong ya, kecuali. Meskipun juga nemu ramuan-ramuan beberapa lick gitar atau beberapa intro, jadi ini ditawarin dulu sama teman-teman gitu. Ini asik nggak? Jadi kalau misalnya diterima itu baru nanti kita nerusin beberapa halnya gitu, ya, tinggal halnya gitu. Jadi kebanyakan memang kita gotong royong.
0: Oke. Jadi ya budayanya jadi orang Indonesia pasti Indonesia. Gotong royong ya.
1: Iya, ya memang gitu. Nah, ya kalau nggak gotong royong soalnya gini, Pak.
0: Gimana?
1: Nggak mungkin rasanya itu beda. Pasti itu kalau misalnya ciptaannya saya, terus dominannya saya, ya nggak langit nih, gitu. Ya pasti saya gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Nah, kalau ngomongin Langit Nik ini, pertama kali nih, gimana sih ceritanya bisa bergabung atau terlibat bersama Langit Nik? Atau Kak Faris sendiri ini yang menciptakan band ini? Atau siapa?
1: Oh, bukan. Langit Nik itu sebenarnya sudah lama. Saya masuk, aduh lupa lagi. Tahun berapa?
0: Di tahun berapa itu?
1: Kisaran 2000 berapa ya?
0: 2000 berapa?
1: Bentar. Intinya lagi ini sebelum saya itu udah lama, Mbak.
0: Udah ada.
1: Dulu ini bandnya saya tahu ya besar. Ada beberapa musisi bukan. Ini musik yang betul-betul musisinya banyak sebenarnya dulu itu. ada beberapa apa siapa personil yang memang agak lama juga di musik sebelum saya. Saya masuk di Langit Mik itu sekitaran tahun berapa? 2009 apa kayaknya?
0: Wah, 2009 ya.
1: Oh, enggak. 2000 berapa ya? Lupa saya.
0: Oke lah. Kalau masalah tahun, oke lah. Ya, oke, lupa.
1: Okay. Nah, bisa kalau, dimaafin kan ya?
0: Bisa dimaafin. Yang penting kan masih bagian dari Langit Mik kan?
1: Soalnya ini udah berkepala botak.
0: Nah, genre musiknya sendiri, genre musiknya Langit Mik sendiri.
1: Kalau genre musik itu Langit Mik itu avant folk mungkin kalau bisa dibilang.
0: Kenapa?
1: Dan itu pun avant folk. Avant folk susah banget ya bilangnya. Avant folk.
0: Ria
1: sendiri. Orang kampung. Susah ngomong bahasa Inggris memang.
0: Bukan orang kampung. Orang Madura.
1: Ya benar. Udah Madura, orang kampung lagi. Madura agak ke kota itu mendingan. Kalau orang Madura terus di kampung, itu lebih parah lagi itu.
0: Tapi nggak masalah lah. Lagatnya orang Madura, itu pasti dikenal di mana-mana.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini banyak banget ya pembahasan kita di bandnya Langit Mik ya kak. Nanti kita bakal ulik lagi nih bandnya kakak, boleh dong? Boleh. Nanti juga kita minta ilmu-ilmu sedikit nih dia tentang ceritanya Kak Faris sendiri, tentang gitarisnya gimana, ceritanya gimana. Dan kita rehat dulu nih, break dulu ya Kak. Kita nafas dulu sebentar di tempat Pro 2 karena ada yang mau lewat.
1: Oke, siap. Ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke deh teman produa, balik lagi di Music Live Chat berjaringan Kak Royal 10. Dan kita masih bareng Kak Faris ini teman produa. Oke,
1: okay.
0: Nah ini
1: gimana, udah enak suaranya?
0: Udah enak. Udah enak kok Kak. Nah ini kita ngomongin pengalamannya Kakak di band Langetnik nih Kak. Yang paling berkesan selama menjadi bagian dari mereka apa nih?
1: Yang paling berkesan, nggak ada yang paling berkesan, tapi berkesan terus.
0: Jadi
1: dari awal memang sudah berkesan. Okay. Nggak ada yang paling berkesan. Kalau saya Langetnik itu adalah sebuah apa ya? Bagian dari perjalanan musik saya, tempat menuangkan perasaan yang memang seharusnya dituangin ya di Langetnik gitu. Ya artinya nggak ada hal yang nggak berkesan. Jadi kesannya luar biasa terus gitu kalau di Langetnik. Ya bukan berlebih-lebihan, saya bukan melebih-lebihkan ya. Artinya saya punya pengalaman. Nggak ada lagi pengalaman yang memang seterkesan ini gitu di musik gitu, karena ini titik awal karir menurut saya ya, sampai membawa saya ke titik ini gitu. Itu Mbak.
0: Oke. Gitu. Nah kalau menurut Kak Farisnya sendiri sebenarnya seperti apa sih rutinitas seorang gitaris nih? Kak Faris kan seorang gitaris ya, dalam mempersiapkan sebuah penampilan nih, apalagi bareng Langetnik nih.
1: Pas mau manggung gitu ya ceritanya. Ya
0: pas mau tampil
1: ya, ya biasa seorang musisi yang nggak lepas dari latihan lah Mbak. Nggak lepas dari latihan, terus beberapa hal yang juga ya yang disiapin ya mungkin kesehatan, terus fisik. Mental juga, fisik jelas gitu. Mungkin diantaranya lagi konsep ya, konsep beberapa panggung kadang konsepnya minta ini minta itu, jadi kita harus siap yang seperti itu gitu.
0: Nah, pernah sulit nggak sih misalkan ada konsep dari yang minta nih, terus kalian ini kesulitan ngikutin konsep dari mereka?
1: Kalau kesulitan konsep sih enggak sih, karena kita bukan artis-artis kayak udah gede gitu ya, jadi nurut aja. Artinya memang setiap permintaan dari panitia konser atau panitia acara gitu ya, memang ada-ada aja yang ini tampilnya. Misalnya yang paling ribet ini Mbak,
0: apa?
1: Kita dimintai waktu ada jeda. Jadi kita karena personelnya kita udah tua-tua gitu ya.
0: Paling tua?
1: Umur 30.
0: Paling tua 30 usia berapa?
1: Ke atas ini udah. Saya?
0: Enggak,
1: saya personelnya.
0: Personelnya Langetnik nih. Kan Kak Fari sendiri bilang, katanya udah tua-tua. Paling tua usia berapa nih?
1: Paling tua ya saya mungkin. Paling
0: usia,
1: tua saya.
0: Usia berapa? Boleh dong
1: 88. Kita.
0: Oh, tahun 88. Nah, Ria masih mau ngitung nih.
1: Lumayan kan? Lumayan itu loh.
0: Oke. Tapi yang namanya musik itu enggak mengenal usia loh, Kak.
1: Benar. Tapi karena umur, jadi kita sering kebanyakan lupa kadang. Lupa. Itu
0: faktor U itu ya berarti ya.
1: Itu betul-betul hal yang fatal. Jadi kita merawat apa namanya ya, biar nggak lupa itu apa namanya Mbak?
0: Apa?
1: Makanya kita nanya.
0: Apa? Kalau setahu Ria sih ya, kita melatih daya ingat kita ya. Kita buka-buka lagi nih album-album yang lama lagi nih.
1: Jadi kalau misalnya di panggung itu ada jeda-jeda beberapa jeda. Jadi acaranya ada space acara lain gitu ya. Jadi kita kebanyakan lupa gitu. Nah, mau bawain apa nih?
0: Terus ngomongin soal lupa
1: playlist dulu. Playlist lagunya tuh. Playlist lagunya tuh enggak ada. Itu parah itu.
0: tapi ngomongin soal lupa nih Kak Faris. Pernah lupa enggak salah satu kunci dari lagu A misalnya?
1: Oh, sering. Sering.
0: Kalau pas biasa lagi manggung. Kalau pas lagi manggung.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu gimana itu caranya kalian ngatasin?
1: Tapi kadang penonton enggak sadar sih ya.
0: Oh, enggak sadar ya.
1: Misalnya kebanyakan nih saya akui ini. Saya akui di saya memang kebanyakan kadang ya enggak selalu saya juga sih, yang lain juga semuanya kadang memang gitu. Lupa lirik kadang atau si vokalisnya Riang tuh. Kadang juga ada beberapa petikan pianonya Rifan yang agak miss dikit gitu karena lupa kunci.
0: Tapi Kak Faris sendiri bisa dong nyanyi?
1: Bisa, cuman enggak mungkin enak.
0: Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa dong, kita dengerin lagunya kok lagu sih nyanyiannya dari Kak Faris. Sambil ditemerin gitarnya nih. Apalagi Kak Faris kan seorang gitaris nih. Biasanya kalau seorang gitaris setahu Ria sih ya, di bayangan Ria tuh enak ya, dia udah tahu gitar nih, tahu main gitar. Berarti dia tinggal main gitar terus nyanyi, bisa dong.
1: Aduh, batuk.
0: Ah, gak masalah, dari tadi ya? Minum kok. Gak apa-apa ya, terserah minum. Terserah terserah Kak Faris sih, yang Kak Faris sendiri kuasai lagu apa nih? Boleh dong di spill sedikit suara emasnya nih ke kita.
1: Suara emas, jangan suara emas lah.
0: Ya, suara seorang gitaris dari Langit Nik.
1: Suara perak aja lah.
0: Oke, yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Apa ya, lagu apa ya?
0: Yang sering Kak Faris nih nyanyikan atau enggak mainin nih?
1: Ya semuanya Mbak. Nah, cuman semuanya. Saya kan apa ya? Bentar. Lagi nyari-nyari nih. Bentar. Ya mungkin lagu-lagu yang pernah saya ciptain mungkin ya.
0: Boleh.
1: Dikit aja.
0: Ya,
1: jangan lama-lama. Nanti saya grogi ntar kelengar lagi di sini nih.
0: Saya enggak bisa tolongin loh.
1: Gitarnya kedengeran enggak?
0: Kedengeran kok.
1: Enggak ada mic-nya soalnya.
0: Aman, kedengeran.
1: Aku datang dari persinggahan hakikat, lupa kan liriknya kan.

0: Gitu.
1: Nah, itu tentang lagunya tentang apa nih? Boleh di spill dong ke kita.
0: itu judulnya Jawaban Adalah Cahaya.
1: Jawaban adalah cahaya, bukan jawaban adalah doa.
0: Ya, intinya mungkin ke sana, cuman beda beda arahan aja, beda pengucapannya aja. Tapi yang dimaksud dengan lagu itu adalah banyak hal lebih luas lagi gitu daripada doa aja.
1: Oke.
0: Agak berat sih ngejelasinnya gimana ya.
1: Tapi Kak Faris, Ria mau nanya nih. Ini yang menurut Ria tuh penasaran dulu. Ria memang punya beberapa teman gitaris anak band. Mereka tuh kayak kalau punya waktu luang pasti mereka tuh nyiptain lagu. Memang begitu ya Kak Faris?
0: Ya kalau aku ya pribadi ya. Ya mungkin ya. Aku dulu pas progres-progresnya iya, tapi ketika seseorang itu sudah dihadapkan dengan permasalahan duniawi, nah itu kadang kesempatan itu jarang, gitu, mulai berkurang. Tapi namanya juga seorang musisi, itu tetap harus tetap progres, gitu. Kadang ya datang dari habis kerja gitu ya, tetap nyari gitar, tiduran sambil ketiduran
1: pegang gitar.
0: Iya gitu, memang ya wajar aja sih kalau menurut saya. Itu bisa-bisa ke kamar mandi bawa gitar kadang.
1: Wah, itu gimana tuh ke kamar mandi bawa gitar tuh?
0: Iya,
1: tapi ini gitu. Ada yang request nih, Kak Faris, Bang, request Setia Bonar, Cinta Terakhir. Siapa tuh? Jangan-jangan ini salah satu personelnya Langit Nik ya?
0: Akun berdua. Nggak tahu.
1: Nggak tahu, akunnya berdua itu Kak. Kata akunnya berdua berarti yang punya dua orang, bukan satu orang.
0: Ya, ya kayaknya.
1: Tapi BTW
0: iya,
1: nih.
0: Jadi iya benar. Jadi dua orang, mungkin suami istri nih atau pacaran.
1: Oh, aku requestnya ke hostnya BTW. sabar ya, bukan jam request kali ini. Sabar ya guys. Oke, balik lagi deh Kak Faris. Selama menjalani perjalanan di dunia musik ini, selama ini pernah gak sih ngalamin masa-masa ketika Kak Faris ini jenuh, pengen berhenti gitu? Pernah gak?
0: Kalau di musik kejenuhan gak ada sih. Cuman ngadepin sesuatu atau dengan permasalahan di musik itu mungkin iya.
1: Gimana misalnya, tuh masalahnya?
0: Misalnya kita ngadepin dengan sesuatu yang membuat kita stuck tuh. Kita stuck dalam suatu permasalahan yang gak pecah-pecah tuh. Misalnya nyiptain lagu, terus musiknya gak nemu, terus ini harus kayak gini jadinya gitu. Tapi kita mentok, itu mungkin jenuh mencarinya, tapi kita butuh beberapa waktu untuk istirahat. Kalau saya pribadi itu mesti gak ada jenuh-jenuhnya sih. Pengen berhenti, ya gak mungkin lah.
1: Ya gak
0: kalau
1: mungkin
0: saya pribadi, ya gak tahu yang lainnya.
1: Karena yang saya rasain. Menurut Kak Faris ini sudah passionnya Kak Faris ya, sudah dunianya Kak Faris di musik.
0: Passion ya. Ya, kayak gitu mungkin persisnya gitu.
1: Nah, kalau dari anak mudanya Sumenep nih terutama. Kalau dari anak mudanya Sumenep, menurut Kak Faris gimana nih bakat anak muda Sumenep atau enggak? Kalau Ria sih, gak tahu sih ya zamannya Ria. Karena zamannya sekarang tuh sama zamannya Ria dulu tuh mungkin Ria udah banyak bergelut sama teman-teman, mungkin banyak bergaul. Kalau Kak Faris sendiri melihat anak muda sekarang sama anak muda zamannya kakak dulu, ketertarikan mereka menggeluti dunia musik ini masih sangat banyakkah atau gimana?
0: Sekarang gen apa nih?
1: Gen Z lah. Gen Alpha yeah. sudah keluar sih sebenarnya, sudah Alpha rilis.
0: Keluar tapi ya rilis juga, tapi kebanyakan gen bermusik.
1: Gen Z yang lebih banyak bergelut ya.
0: Iya. Kalau Gen Z itu sebenarnya, Mbak, anak-anak Gen Z itu pinter-pinter. Jadi nekuni saat belajar musik misalnya. Dia bisa jadi artinya luar biasa. Sekarang coba lihat di YouTube Gen Z sekarang. Aduh, luar biasa, Mbak. Luar biasa sekali. Cuman kalau kita mau lebih mengkerucut lagi di Sumenep, saya menyayangkan sekali mungkin, padahal anak-anak Sumenep ini luar biasa ya bermusiknya gitu. Cuman dia nggak ke karya gitu, Mbak. Jadi, dia ngandalin beberapa skill, dia belajar, ya itu bagus sih. Cuman dia nggak mikirin gimana caranya berkarya gitu ya, nggak memanfaatin hal yang jadi peluang di depan gitu.
1: Okay.
0: Itu yang sangat saya disayangkan.
1: Yang sangat disayangkan lah ya.
0: Benar.
1: Padahal jadi di dunia musik ini banyak sekali yang bisa kita dapat dan juga kita pelajari ya, Kak.
0: Iya, banyak hal. Okay. Ya. Dari spiritual, banyak hal lah pokoknya itu. Soalnya musik itu bukan cuma sesuatu atau hiburan aja loh, Mbak. Itu yang nyiptain ini itu keluar dari hati, Mbak. Dari hati, dari perasaan. Itu kan ya.
1: Emang kalau main musik itu gak pakai perasaan bisa ya, Kak?
0: Bisa-bisa aja, cuman kan jadinya kan gak ada soul-nya.
1: Oke, soul. kayak gak ada soul nyawanya paling... ya?
0: Benar.
1: Nah, benar. Nih, bedanya ya teman Pro 2, bilang benernya sama seorang musisi sama yang ria, yang orang awam nih beda. Bunyinya gimana, benernya bedanya? Beda. Beda, lebih benernya jawabannya Kak Faris.
0: Waduh.
1: Kalau terakhir deh, Kak, karena waktu kita sudah mepet nih ya. Terakhir boleh kasih dong satu pesan nih buat teman-teman Pro 2 kita se-Jawa Timur nih yang malam ini sudah menemani obrolan kita tentang apapun lah, tentang musik lah, tentang band kah atau enggak, solidaritas kalian nih sama musisi gimana?
0: Dari mana nih? Mau bilang dari apa nih? Dari pesan ke apa?
1: Pesan.
0: Oke. Okay.
1: Pesannya.
0: Mungkin pesannya buat Pro 2 nih ke depannya ya. Mudah-mudahan lebih kreatif lagi ke depan ya. Menyajikan beberapa hal dengan musisi, mengangkat musisi-musisi daerah yang masih belum terlihat gitu, supaya dilihat gitu ya. Mungkin itu sesimpel itu sih. Kayaknya memang dari tahun-tahun dulu, dari tahun 90-an, 80-an mungkin, kalau nggak ada radio tuh, Mbak, musik itu nggak bakalan
1: dikenal,
0: terdengar sampai ke seluruh dunia gitu kan.
1: Betul. Jadi,
0: tepuk tangan untuk radio internasional
1: RRI dong.
0: Seperti Pro 2 RRI dong. Gitu.
1: Iya dong, karena kita loh yang menyiarkan pertama kali deklarasi kemerdekaan kita. RRI.
0: Jadi harapannya itu semakin semakin kreatif.
1: Mengudara.
0: Semakin kreatif mengangkat anak-anak musisi-musisi
1: muda
0: yang memang berbakat gitu ya.
1: Betul.
0: Yang atau ngadain event mungkin ke depannya biar muncul lagi tuh aura-aura musiknya anak-anak Sumenep, biar semangat untuk berkarya gitu.
1: Wah. Wah, luar biasa nah, sekali ya. Nih pesannya Kak Faris nih. Terima kasih sekali nih, mendalam sekali pesannya Kak Faris buat anak-anak mudanya kita, biar semakin semangat lagi berkarya ya Kak Faris. Nah, ini udah kita dapat dari perjalanan sang Kak Faris, sang gitarisnya Langetnik nih teman Pro 2. Mulai dari bagaimana dia mengenal musik, belajarnya, juga bangun chemistry antara personel ya Kak, kelompok musiknya, bahkan kesan pesannya Kak Faris sendiri buat anak mudanya Sumenep nih teman Pro 2. Dan mungkin bisa kita bawa pulang nih malam ini ya teman Pro 2, bahwa passion itu bukan cuma tentang kemampuan kalian ya, punya kemampuan, tapi juga tentang kemauan buat belajar ya, berani ya. Untuk mulai konsisten benar, juga benar. Belajarnya ya. Ya Kak Faris, ya.
0: Iya dong.
1: Ini terima kasih banyak sekali nih untuk Kak Faris. Kapan-kapan kita boleh dong ngobrol lebih banyak lagi tentang lagu-lagunya Langetnik. Karena
0: pasti,
1: dia
0: udah dengan senang hati.
1: Udah spill nih banyak ternyata lagu-lagunya Langetnik ya. Cuma kita gak bisa bahas satu persatu di teman Pro 2 di MLC kali ini. Dan
0: wah, bisa satu malam tuh.
1: Bisa satu malam ya.
0: Bahas semuanya. Iya.
1: Jadi untuk Kak Faris Novel, udah terima kasih banyak sekali nih sudah meluangkan waktunya ya, dan berbagi cerita bersama kita di Music Live Chat nih teman Pro 2. Semoga semakin banyak karya-karya yang lahir dari musisi-musisi Sumenep ya Kak Faris, seperti kakak dan juga teman-teman ya. Band Langetnik ya. Dan terima kasih juga nih udah menemani Music Live Chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur malam ini nih teman Pro 2. Dan waktunya Ria pamit undur diri. Dan terima kasih and see you, bye-bye.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Wow. Jaga malam harus tetap ceria untuk kalian semuanya. So pasti yang Dian harapkan kalian selalu bahagia kita ya. Bersama frekuensi kita di Pro 2 FM RRI Sumenep. Nah, untuk edisi malam hari ini seperti biasanya ya guys ya, kita akan mulai kebersamaan kita sampai pukul jelang 24 malam nanti ya, dengan segmen rahasia acara. Sepertinya juga ada materi-materi yang unik yang bakal kalian itu dengerin gitu ya, selepas nanti di request lagu. Untuk kali ini seperti biasanya nih, boleh-boleh silahkan yang ingin merapat di kebersamaan jaga malam untuk request atau emang kali ini lagu-lagunya asik banget gitu guys ya. Nanti bisa kalian itu requestnya di WhatsApp juga gak apa-apa. Boleh silakan saja. Yang penting kalian itu bisa happy nemenin kita. Oke? Ini kali ini Februari nih dari Roni.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Oke, teman Pro 2, awal lagu tadi kita ya di jaga malamnya, requestnya kali ini Januari gitu ya, dari Roni. Asik kan ya lagunya ya. Nah, tentu kalian nih semuanya di kawasan Sumenep nih yang barangkali sekarang malam minggunya lagi dihibur dengan ini ya, musik tradisional tong-tong gitu. Waduh. Semadura lagi. Wah, mantap sekali. Tapi hati-hati gitu ya. Tetap harus kondisional gitu ya di setiap lalu lintas. Wah, biar agak nyaman sedikit kalian itu nontonnya, dan juga kendaraannya harus tertata rapi ya. Barang berharganya juga harus dijaga gitu ya guys ya. Hati-hati gitu ya. Apalagi yang bawa anak kecil nih, jangan sampai ini, jangan sampai lengah dari pengawasan kalian semuanya. Oke? Ya deh. Kali ini satu single dari Sally ini yang rangkum dua sesi perjalanan hidup dalam album gitu ya. Nah, jadi di sini ada momen bahagia dan fase penuh tanda tanya gitu ya. Ada juga saat kita harus belajar menerima bahwa tidak semua hal ini bisa berjalan sesuai rencana atau ekspektasi kita. Nah, jadi lewat 9 track di album Sally ya, rangkuman berbagai fase perjalanan hidupnya ini, mulai dari proses membuka diri yang menghadapi ketidakpastian sampai belajar memahami kapan waktunya bertahan dan kapan waktunya melepas gitu. Ini menariknya di lagu Red yang sama kehidupan anak muda, maka di sini kita akan mikir gitu ya. Kadang kita lagi ada di fase semangat banget gitu mengejar sesuatu, tapi di waktu lain ya malah bertanya, ini sebenarnya masih mau dilanjutin apa sudah waktunya move on gitu ya, dengan segala hal, baik itu percintaan ya, karir ataupun yang lain gitu guys ya. Jadi paham ya, untuk kalian ini lagu yang satu ini mengisahkan rangkuman dari beberapa pengalaman yang mungkin ujung-ujungnya itu kurang sesuai gitu dari harapan kita. Nah, ya sedikit lirik bisa memberikan inspirasi gitu bagi kalian. Oke?

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, di request time-nya kali ini di playlist kita satu lagi nih ada Animal gitu ya. Dan juga kita susul dengan Tulus nanti ya, Teh Hijau Wis. Barangkali yang kalian stay tune bareng kita, boleh deh silakan merapat gitu. Nah, jadi di sini materinya ada Yura Yunita nih yang suara keberaniannya ini untuk buka suara lewat Pertiwi gitu. Nah, untuk proses kreatifnya ini, lirik Pertiwi ini ditulis oleh Don Maulana bersama Yura Yunita gitu. Sementara notasi musiknya ini juga dibuat oleh Yura. Nah, kemudian juga aransemen musiknya ini diproduseri oleh Iwan Popo. Bukan cuma lagunya nih teman perdua ya. Jadi Pertiwi ini juga hadir ya bersama video klip yang juga digarap Yura bersama sutradara Kathleen ya Malai dan juga koreografer Siko Setianto. Nah, di sini ada juga kombinasinya bersama visual dan gerak video yang juga menarik. Jadi Yura ini tidak membatasi makna dengan lagu berjudul Pertiwi gitu ya, hanya pada satu cerita. Jadi lagu ini bukan hanya sekedar dibuat terbuka ya untuk berbagai interpretasi. Nah, jadi untuk kalian semuanya ini bisa menghubungkannya dengan pengalaman pribadi masing-masing gitu. Nah, juga Yura ini bukan menyarankan lagu dan juga videonya ini dinikmati dalam suasana tenang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ini punya waktu untuk benar-benar mendengarkan musik, coba deh kasih kesempatan buat Pertiwi berbicara gitu dengan liriknya Yura. Wow. Ada nih Manli?

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, teman perduaan Nadine di sini yang punya cerita potret kesepian dalam album ketiga Laika gitu yang ditinggalkan. Jadi di sini menarik yang disampaikan oleh sebuah lirikan lagu oleh Nadine ya. Ini menjadikan visualizer untuk seluruh lagu dan dalam album tersebut gitu di kanal YouTube resminya gitu. Nah, dari situ ya Nadine menghubungkannya dengan potret anak-anak yang merindukan sosok ayah. Wih, sedih sekali gitu ya. Nah, jadi album itu juga bukan sekedar berkumpul sebuah lagu biasa saja gitu, tapi seperti perjalanan emosional tentang rasa kehilangan, kerinduan, kemudian bagaimana perasaannya yang dipendam bisa berkembang menjadi berbagai emosi gitu, teman berdua ya. Sementara juga dalam proses produksinya nih Nadine ya juga menggandeng 10 produser gitu. Wow, gak tanggung-tanggung ya ternyata. Nah, termasuk Baskara Putra dan juga Lava Pratomo, bahkan juga Nadine berani keluar dari zona nyaman ya dengan menghadirkan lagu berbahasa Inggris seperti Moonling dan juga Take Him to the Moon gitu. Wah, menarik kan ya lagunya. Oke, yang bikin konsep album ini menarik yaitu terinspirasi datang dari kisah Laika ya, anjing yang dikirim dalam program antariksa Uni Soviet gitu. Dari kisah tersebut nih Nadine melihat Laika ini sebagai gambaran sosok yang kesepian gitu ya, mendambakan kasih sayang yang enggak kunjung datang gitu. Ternyata ya wis lah ini ya. Lagunya asik sekali gitu dengan liriknya gitu yang penuh gambaran dari soccer anjing gitu ya. Oke deh. Siap untuk kalian semuanya yang ingin dihibur oleh siapa nih? Kali ini lagunya dari For Arriving gitu. I miss you every. Nah, kayak apa nih lagunya, asik sekali dia pokoknya deh untuk menemani malam minggu kalian bersama keluarga dimanapun kalian berada gitu ya, dalam suasana apapun gitu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Weekend Hits, your hits update music.
1: Teman perlu dua info lainnya nih, ada Ruth Sahanaya gitu yang siapkan edisi fisik piringan gitu dari Epi Merindu 100 keping. Waduh. 100 keping ya. 100 keping uang mata perak. Wah. Enggak dong, lagu gitu. Nah. Jadi yang bikin rilisan ini makin spesial gitu dengan liriknya Merindu juga bakal hadir dalam perform Piringan Hitam gitu, atau juga Alvindi yang tampil jumlahnya terbatas banget gitu ya, hanya 100 keping aja nih teman perdua, buruan deh kalau kalian itu minat gitu. Dan masing-masing ini akan menggunakan nomor seri mulai dari 001 sampai 100. Dan uniknya lagi nih, ternyata disiapkan sebagai kejutan dari suami sekaligus juga manajer dan produser eksklusif gitu, Ruth Sahanaya, yaitu Jeffrey Waworuntu. Nah, Piringan Hitam itu juga nantinya ya menjadi salah satu impian lama Ruth ya, untuk memiliki karyanya dalam format vini. Nah, untuk ke versi digital sendiri nih, seluruh lagu dalam EP Merindu hadir di berbagai platform, di mana tanggal 4 September kemarin gitu ya, di 2026. Sementara versi vinyl ini akan mulai didistribusikan berdasarkan pemesanan pada November 2026 gitu. Nah, jadi sebelum merilis, Ruth ini juga sempat mengadakan in-time listening ya, party gitu bersama 20 pendengar terpilih di Jakarta gitu. Nah, mereka ini diajak memberikan tanggapan terhadap hasil akhir produksi lagu dari EP tersebut gitu, teman berdua. Gitu. Yang diceritakan di tanggal 4 September kemarin gitu. Nah, di tengah era musik yang serba digital nih, Ruth Sahanaya ini justru menghadirkan kembali pengalaman mendengarkan musik dalam format fisik yang lebih eksklusif gitu. Jadi single Merindu ini bukan cuma soal comeback setelah 8 tahun ya, tapi juga tentang membawa karya baru sekaligus juga mewujudkan sebuah impian lama gitu dalam bentuk Finley. Itu teman berdua. Nah, ini di Discuss Time kali ini ada BTS gitu ya, ada Swim. Kemudian juga ada Ariana dan juga untuk kau hargai gitu dari Anggis gitu. Asik kan ya lagunya. Oke deh, aktivitas di jaga malamnya bersama berdua, masih bersama Dian di sini ya.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di cerita penutup harinya akan meluk kaki kebersamaan kita ya di jam jaga malamnya. Oke, kita akan bahas topik kenapa sis terkenal lah banget gitu ya sama hidup yang teratur. Wih. Fenomena ini seperti pasti ada sejarahnya gitu. Jangan lepaskan frekuensi kalian, tetap bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

cerita penutup harinya yang sempat Dian spill tadi ya, Swiss. Ini hidup teratur atau cuma stereotip? Jadi kalau kita ini dengar kata Swiss, ya, apa yang langsung muncul di benak kita gitu? Jadi pegunungan Alpen gitu ya, coklat, jam tangan, atau justru orang-orang yang hidupnya ini super teratur gitu. Nah, jadi kita akan kenal sebuah negara gitu ya di Swiss. Ini memang sering punya image sebagai negara yang rapi gitu ya, disiplin dan tepat waktu. Nah, tapi sebenarnya nih teman berdua, apakah masyarakatnya ini benar-benar hidup dengan stopwatch di tangan gitu? Jawabannya nggak sederhana gitu. Nah, jadi menariknya kesan teratur ini di Swiss ini nggak cuma muncul dari

0: keadaan masyarakatnya gitu, tapi juga dari sistem yang mereka gunakan sehari-hari. Contohnya nih, contoh yang paling gampang, transportasi publik gitu. Jadi menurut data resmi perusahaan kereta di SBB, tingkat ketepatan waktu kereta sepanjang 2025 ini mencapai 94,1% gitu. Bahkan pada paruh pertama di 2026 ini, angka ketepatan waktunya ini masih berada di level yang sama, yaitu 94,1%. Artinya, tinggal di Swiss ini dan punya janji naik kereta jam tertentu. Jadwalnya ini memang jadi sesuatu yang serius ya untuk diperhitungkan, teman berdua. Dan lagi nih, bukan cuma keretanya yang punya jadwal. Jadi SBB mengoperasikan ribuan perjalanan setiap hari ya, dengan rata-rata sekitar 8,63 kereta per hari di data 2025 gitu. Jadi mungkin salah satu alasan Swiss terasa teratur adalah karena kehidupan sehari-harinya ini didukung sistem yang memang direncanakan supaya orang ini bisa merencanakan aktivitas dengan lebih mudah gitu. Paham gak ya? Kalian paham dong? Nah, tapi ternyata ceritanya yang lebih menarik dari dibalik budaya teratur Swiss ini, so pasti banyak hal gitu yang membuat suatu negara ini bisa dibilang disiplin gitu ya, atau teratur gitu, baik itu dari pelayanan, baik dari pengoperasian hal yang lain gitu ya di negara Swiss sendiri. Oke, jadi stay tune terus nih, temenin dia di jaga malamnya, jangan lupa kan frekuensi kalian di Pro 2 FM. Oke,
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Materi kita masih sama ya. Kita ngobrolin tentang dunia yang sangat teratur gitu. Negara Swiss. Jadi konsep seperti itu yang sangat terasa dalam sistem transportasi Swiss atau SBB ini menyebut ketepatan waktu dan keadaan ya sebagai bagian penting nih dari layanan mereka. Jadi kereta Swiss ini juga termasuk jaringan yang sangat sibuk gitu loh guys. Nah sehingga gangguan kecil ini bisa memberikan dampak ke banyak perjalanan gitu. Makanya menjaga jadwal bukan sekedar soal jangan telat gitu. Ada sistem besar yang harus saling terhubung gitu. Dan menariknya lagi ya, kalau kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari, mungkin pernah punya pengalaman janjian pukul 7 tapi semua orang baru datang setengah 8. Nah itu yang menjadi perhitungan gitu di aktivitas masyarakat Swiss sendiri gitu. Atau pernah mungkin sudah berangkat lebih awal, ternyata kendaraannya ini terlambat. Nah, jadi seluruh jadwal hari itu akan berubah juga. Nah, ternyata di Swiss ini, ketepatan waktu ini menjadi lebih mudah dijaga ya, karena sistem transportasinya ini memang dibangun dengan koneksi dan juga jadwal yang teratur. Wih, canggih banget kalau kayak gini ya. Sekali lewat jam, wis, lewat tuh. Nah, tapi jangan salah paham, ini bukan berarti semua orang Swiss ini hidup harus kaku dan nggak boleh gimana ya spontan gitu. Dalam artian teratur lebih tepat ini dipahami sebagai kebiasaan merencanakan dan menghargai waktu gitu. Nah sementara sistem di sekitarnya ini membantu kebiasaan tersebut guys gitu. Jadi bukan sekedar orangnya disiplin, tapi sistemnya juga mendukung gitu. Nah kalau dipikir-pikir ini sebenarnya perjalanannya yang cukup relat buat anak muda gitu. Kadang kita bukan kurang rajin gitu, cuman kita ini belum siap sistem yang bikin aktivitas kita ini lebih gampang diatur gitu mungkin ya kesannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Masih di materi yang sama nih teman Pro 2, jadi teratur karena sistemnya juga terstruktur gitu. Dalam arti ada satu hal yang menarik lainnya dari Swiss ini. Nah, negara ini ternyata punya sistem pemerintahan federal yang berbagi dalam 3 tingkat gitu, yaitu konfederasi, kanton, dan juga komunui. Dan menurut laman resmi pemerintah Swiss ini, sistem federal ini memberikan peran kepada ketiga tingkat pemerintahan tersebut nih guys. Jadi Swiss ini juga memiliki tradisi demokrasi langsung yang juga menunjukkan bahwasanya masyarakat ini berpartisipasi dalam mengambil keputusan gitu ya, berbagai tingkat pemerintah. Nah, di sini kenapa ini sangat menarik ya untuk dibahas? Tentu saja karena keteraturan di daerah mereka itu tuh ya, ternyata bukan cuma soal orang antri dengan rapi atau datang tepat waktu gitu. Ada berbagai sebuah sistem, berbagai tanggung jawab yang membuat aturan ini bisa berjalan di berbagai tingkat gitu. Coba kalau misalkan semua negara seperti ini gitu ya, ya pasti semua negara pasti ada aturannya masing-masing gitu teman berdua ya. Nah, jadi Swiss ini punya 26 kanton yang masing-masing memiliki ruang kewenangan dalam sistem federalnya. Jadi kehidupan sehari-hari masyarakat Swiss ini berjalan di dalam sistem yang cukup terstruktur, tetapi tidak memberikan ruang bagi daerah yang mengatur berbagai urusannya gitu. Dan mungkin ini sering luput ketika kita melihat Swiss dari luar. Karena kenapa? Ketika kita melihat hasil akhirnya, transportasi tepat waktu, tata kelola terstruktur, kota-kota yang tertata rapi, tapi di balik itu ada kebiasaan, aturan, infrastruktur, dan sistem yang dibangun dalam waktu panjang, teman berdua. Jadi kalau ada yang bilang orang Swiss ini teratur karena mereka memang orang begitu, sebenarnya jawabannya bisa jauh lebih kompleks gitu. Budaya memang berpengaruh sih sebenarnya. Nah, kalau dibilang sistemnya juga membentuk kebiasaan manusia, ini juga berlaku di mana-mana gitu ya, termasuk di negara kita gitu. Kalau ingin hidup lebih teratur mungkin ya, mungkin nggak perlu langsung mengubah seluruh hidup gitu. Bisa mulai dari hal kecil, bisa kita menjadwalkan apa yang jadi agenda kita, kemudian menghargai waktu orang lain ya. Kemudian punya sistem sederhana supaya aktivitas ini tidak semuanya dilakukan mendadak gitu. Gitu ya sebenarnya yang bisa kita petik gitu. Lalu seperti apa lagi nih yang bisa kita tiru dari negara Swiss nih? Oke, kita mainkan dulu nih lagu-lagunya yang di playlist yang bakal lewat ada Drift, ada juga Manja ya, Cinta Putih. Wih, asik sekali nih lagunya.

Nah, jadi teman Pro2 ya, yang menarik kita obrolkan dari tadi ini sebenarnya apa sih yang bisa kita ambil? Jadi di sini ya, bukan berarti kita harus tiba-tiba hidup super kaku gitu ya, dan semua aktivitas ini harus berdasarkan jadwal dan setiap menit harus dihitung gitu. Bukan itu poinnya. Yang menarik itu justru bagaimana keteraturan ini bisa membuat aktivitas sehari-hari lebih mudah gitu, diprediksi dan direncanakan gitu, teman berdua. Nah, lihat saja transportasinya, data SBB yang menunjukkan tingkat ketepatan waktu kereta pada 2025 ini mencapai 94,1%. Nah, di situ adalah sebuah angka yang menunjukkan bahwa ketepatan waktu ini bukan sekedar stereotip gitu ya tentang sweet. Nah, tapi memang ada performa sistem yang bisa diukur gitu. Nah, dari situlah ya kita bisa belajar satu hal yang sederhana, bahwasanya keteraturan ini bukan selalu berarti hidup tanpa spontanitas gitu. Nah, mulai saja dari esok nih mungkin ya, tentukan 3 hal yang penting yang bisa diselesaikan gitu. Beri waktu yang realistis dan juga penting, jangan membiasakanlah diri ya membuat orang lain ini menunggu. Menunggu itu sesuatu yang membosankan, teman. Oke. Nah, karena menjadi teratur ini bukanlah soal terlihat sempurna gitu. Nah, ini soal membuat kita hidup dan orang-orang di sekitar kita ini bisa menjadi lebih sedikit mudah gitu. Jadi, kalau suatu hari ya kalian ini berkesempatan ke Swiss, jangan cuma cari coklat aja atau jam tangan atau foto dengan latar belakang ini pegunungan Alpen. Coba perhatikan juga hal-hal kecil di sana, bagaimana orang menggunakan waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, guys, yuk.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan di jaga malamnya kita masih lanjut ya, kita ngobrolin tentang materi-materi yang asik gitu. Nah, di sini ada topik baru ya, materi kita. Kenapa kita suka rewatch film yang sudah pernah ditonton gitu? Kira-kira kalian punya alasan apa nih? Kalau Dian punya materi sendiri nih. Kalau kalian itu penasaran dengan materi Dian, oke deh, stay tune terus ya di Pro FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Teman berdua, kenapa kita suka rewatch film yang sudah pernah ditonton gitu? Karena fenomena menonton ulang film ya atau serial ini ternyata memang menarik perhatian para peneliti gitu. Jadi kajian yang juga diterbitkan oleh Sociale and Personality Psikologi Kompas pada akhir tahun 2025 yang dimana memberikan keterangannya orang kembali menikmati film atau episode yang sudah pernah ditonton karena beberapa alasan gitu ya. Mulai dari mencari rasa nyaman, mengatur emosi, nostalgia, sampai merasa terhubung ya dengan pengalaman atau identitas diri gitu ya. Jadi mungkin sebenarnya kita bukan kehabisan tontonan, hanya saja kita cuma sedang mencari sesuatu yang bisa dikatakan sudah kenal gitu di masa itu. Nah, di sini ada banyak pilihan sih, film baru gitu, serial baru. Tapi akhirnya jari kita ini malah berhenti di film yang sudah ditonton berkali-kali gitu. Jangan bilang kalian itu sering nonton film horor jadul ya. Tapi kalau Gen Z ini pastinya soal tontonan itu pastinya film-film yang baru-baru gitu ya. Beda kalau misalkan di generasi milenium. Nah, salah satu alasannya ini adalah prediktabilitas ya. Kita sudah tahu ceritanya. Kalau kita ini siapa yang muncul, kemudian tahu konfliknya, bahkan tahu endingnya seperti apa. Dan justru karena itu ya mungkin nggak perlu bertanya-tanya setelah ini bakal terjadi apa gitu saat kita menonton film yang sudah kita tonton. Nah, barulah di situ para peneliti ini tentang kebiasaan reward yang lebih terbit pada tahun 2025 ini menemukan bahwa menonton ulang ini dapat menjadi cara seseorang ini mencari stabilitas dan juga kenyamanan di tengah kehidupan sehari-hari sepasti ya. Dan juga para peneliti tersebut ini teman Pro 2 ya menggunakan catatan pengalaman penggunaan streaming ya selama sebulan dan diskusi kelompok dengan para peserta. Jadi kalau misalkan kalian nih teman Pro 2 memilih film lama daripada film baru, mungkin ya, mungkin yang ada di benak kita ini sedang bilang sudah malam ini, jangan kasih kejutan dulu gitu. Alias bersambung gitu ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

Oke, teman Pro 2, di cerita penutup harinya kita masih bahas tentang tontonan yang sudah pernah kalian tonton itu dan kalian ulang kembali. Jadi di sini para peneliti tentang reflex consumption ini menunjukkan bahwa ketika seseorang ini kembali menikmati sesuatu yang dikenal, maka mereka bisa menemukan detail baru gitu ya, atau hubungan cerita yang sebelumnya terlewat. Nah, jadi reward sebenarnya tidak selalu berarti mengulang pengalaman yang persis atau sama gitu. Contohnya sederhana nih, waktu pertama kali kita nonton film, perhatian kita mungkin cuma tertuju pada karakter utama gitu. Tapi ketika menonton lagi beberapa tahun kemudian, tiba-tiba sadar ya, ternyata karakter ini dari awal sudah kasih petunjuk gitu. Atau dialog yang dulu terasa biasa saja, sekarang malah terasa relate ya, karena pengalaman hidup ini sudah berbeda gitu. Nah, itulah kenapa film yang bisa terasa berbeda ketika penonton yang ditontonnya kembali ini di waktu yang berbeda. Nah, dulu mungkin ya melihatnya sebagai cerita saja, dan sekarang kita bisa melihatnya sebagai kenangan. Dan kadang yang kita reward itu sebenarnya bukan cuma filmnya, kita juga sedang mengunjungi kembali versi diri kita yang dulu.

0: Cerita penutup hari.
1: Pungkasan materi kita di Jaga Malam kali ini ya. Mungkin tontonan yang sudah pernah kalian itu tonton dan kalian ulang kembali, ya kesimpulannya adalah Tetap seperti para peneliti ini tentang perilaku menonton ulang ini menemukan hubungan antara nostalgia, keterhubungan sosial, keinginan untuk menonton kembali film-film atau serial yang familiar gitu. Siapa tahu cocok dengan realita kalian saat ini gitu. Tapi jangan yang horor-horor gitu. Gak apa-apa sih yang horor-horor gitu, itu kan juga lebih asik gitu ya, sebagai sarana menguatkan iman kita gitu ya. Iya. Bukan karena filmnya sebenarnya sih yang berubah, tapi karena perasaan kita terhadap film itu membawa memori tertentu gitu. Jadi teman Pro 2, kalau malam ini kalian ini memilih reward daripada mencari tontonan baru, gak perlu merasa pilih itu sebuah hal yang aneh gitu ya. Mungkin sedang mencari kenyamanan dan mungkin juga sedang ingin nostalgia gitu. Nah, di samping itu pula kalau harus reward satu film yang sudah pernah ditonton berkali-kali, maka film apa yang bakal kalian pilih, nah itu mungkin imajinasi kalian ingin mengungkapkan rasa penasaran kalian gitu ya. Seperti apa keseruannya di balik fiktif dari cerita yang berjalan ya. Sampai-sampai kita mungkin bisa mikir gitu ya, kita bisa introspeksi dari isi film itu. Itu ya, barangkali ada cerita yang sama dalam kehidupan kita. Oke, guys. Nah, kali ini Pungkas sudah ya di Jaga Malamnya untuk edisi cerita penutup harinya, tapi jangan lepaskan frekuensi kalian di pukul 23. Yuk kita manja-manja dengan list lagu yang sudah terprogram untuk edisi malam hari ini. Tentunya di Jazz Music, oke? Okay?

0: Teman Bro 2 pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati gak terus nyangkut di masa lalu. Kalau gak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan, hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Just Music Berdua.
1: 9.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terasa lengkap ya jaga malamnya. Karena seperti biasa, Jazz Music akan menemani kalian semuanya jelang istirahat malam kali ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: zaman Pro 2 pernah nggak sih kamu ngedit foto pakai aplikasi, terus kamu hapus jerawat, ganti warna mata, atau bibirnya ditebelin, dan lain-lain? Nah, bayangin ya kalau ini bisa jadi kenyataan, kode genetik kita diedit sesuai keinginan. Dan ternyata ini sudah ada teknologinya loh, Tuan Pro 2. Namanya Cluster of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, atau disingkat CRISPR. Singkatan kerennya tuh gunting DNA gitulah, Tuan Pro 2. Jadi gini ya, CRISPR itu kayak sensor molekuler yang super presisi, dan ilmuwan itu bisa pakai buat cut and paste kode genetik. Misal nonaktifin gen penyebab penyakit, bikin tanaman tahan hama, atau bahkan lagi diteliti buat terapi kanker. Dan kerennya ini lebih cepat dan murah dari teknik-teknik lama sebelumnya. Tapi tentu ada disclaimer-nya ya, Tuan Pro 2, ini bukan main edit sembarangan. Masih banyak riset dan etika yang harus dibahas. Tapi intinya CRISPR ini buka jalan buat masa depan di mana kita bisa remaster kehidupan dari tingkat terkecil. Nah, nanti kalau udah bisa, kamu mau ngedit bagian tubuh kamu yang mana nih, Tuan Pro 2? Oke, sampai jumpa di Trendsense selanjutnya. Stay curious.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat. Teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, kiranya sampai di sini dulu ya aktivitas jaga malam Dian menemani kalian semuanya. Di lain kesempatan kita semua kembali tentunya di jam dan frekuensi yang sama di Pro 2 FM. Selamat tidur untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumena frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, apa kabar pagi semuanya? Pagi yang cerah kali ini, mudah-mudahan semangat kalian tetap prima gitu ya. Di hari Minggu, akhir weekend kalian yang ditunggu-tunggu selama beberapa hari gitu. So pasti identik ya dengan hari libur adalah hari yang sangat santai-santai ceria gitu ya. Bersama Prodo FM seperti biasanya ya teman. Kali ini kita akan ajak kalian semuanya menjelajah dan juga mengenali kota-kota yang mungkin penuh kenangan gitu. Namun sebelumnya segmentasi kali ini yang bisa Diana kemaskan ke kalian semuanya. Yuk selama 1 jam sampai pukul 6 kita nikmati dulu single-single menarik kita di Jazz Music.
1: Just Music Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: di kalangan kaum wanita ya adalah sering menggunjing atau wibah, seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa wibah ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjing ya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa ghibah. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak ghibah, yang pertama adalah ingat akan dosa ghibah. Dosa ghibah di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa ghibah ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin ghibah yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa ghibah ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing ghibah orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Nah, jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur ghibah ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, apa kabar semuanya di hari minggunya yang cukup ceria dan mataharinya sudah mulai terbit nih ya, mulai tadi. So pasti semangat kalian secerah matahari yang sudah terbit di hari minggu. Seperti biasa kita akan jalan-jalan. Ada yang mau ikut Dian enggak? Kalau mau ikut Dian, ayo dong, bangun dong. Harus tetap ini ya, kelihatan gimana ya, seperti hari-hari biasanya gitu. Kalau hari-hari biasanya kalian itu dituntut dengan rutinitas aktivitas seperti biasanya. Jadi nggak ada alasan untuk hari Minggu itu dibuat dibuat malas-malasan gitu ya. Kalau nggak kalian itu bisa-bisa di bersih-bersih rumah gitu ya. Atau mungkin kalian itu gotong royong gitu di kampung halaman masing-masing gitu. Nah, atau kalau nggak kalian itu harus ikut Dian jalan-jalan. Dian sekarang mau ke Kota Mataram. Kalau kalian itu mau ikut, okay deh. Sambil lalu di perjalanan kita akan rekomendasikan ada apa saja gitu ya di Kota Mataram. Okay?

0: Kita habiskan minggu bersama ya.
1: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Nah. Teman Pro 2, kita akan segera meluncur ke kota Mataram. Mataram. Ada yang sudah pernah singgah sana enggak kalian? Kalau kalian itu sudah singgah ke sana, bagi-bagi cerita dong, enggak apa-apa dong. Nah, di sini ada rekomendasi wisata Mataram gitu ya. Mungkin cocok untuk ke city tour keluarga kalian. Apalagi keluarga kalian itu kompak gitu ya, punya jatah libur panjang. Nah, jadi terlebih dahulu Dian akan kenalkan kota Mataram itu merupakan pusat kota dari Pulau Lombok. Tidak lengkap rasanya kalau kalian itu liburan tanpa keliling kota Lombok di Mataram gitu. Karena kenapa? Kota ini memiliki banyak sekali objek wisata loh teman berdua. Nah, terutama bagi kalian nih yang sedang berwisata keluarga gitu. Wih, asik dong. Jadi kalian ini bisa memilih keliling kota pada hari pertama atau hari terakhir di kota Lombok karena kalian ini tidak akan kekurangan pilihan tujuan wisata di sana. Nah, mulai dari wisata sejarah, religi, taman ya, hingga wisata pantai gitu. Jadi semua objek ya wisata di situ itu sudah memiliki akses yang baik gitu. Nah, jadi aksesnya ini terjangkau teman berdua. Nah, seperti yang berikut ini adalah objek wisata Mataram yang bisa kamu kunjungi saat berlibur, yaitu ada Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Lombok. Salat dulu guys di sana ya bagi kaum muslim. Ya kan? Apalagi kalau nyampe di sana subuh-subuh. Nah, langsung tuh kalian itu tujuin tempat peribadatan Islam ya di sana dengan Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Lombok gitu. Nah, kita pos-posin dulu munajat di sana gitu ya. Karena ini pulau ya. Ini pulau dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Makanya ya, kalau kalian itu nyampe di sana itu enggak akan afdal gitu ya. Kalau kalian itu tidak menyempatkan diri beribadah di sana. Paham kan ya? Oke. Kalau kalian sudah nyampe di sana, kamu merasakan sejuknya air saat berwudu di sana, maka kalian itu akan kembali terinspirasi gitu ya. Kira-kira kita mau kemana? Oke, tenang saja. Kalian pasti akan dimanjakan dengan beberapa tempat-tempat masjid di sana juga. Atau musola gitu ya. Yang cukup enak untuk kalian itu berteduh sejenak gitu. Lalu kita memikirkan mau kemana kita. Wih, Dora dong. Oke deh, Pamungkas kali ini dulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Kamu sedang mendengarkan RRI Produa Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Oke, teman Bro 2, kalau kalian sudah detail ya mengelilingi motif dari Masjid Raya Hubul itu ya, dengan relatifnya seperti apa. Nah, baru deh agak siangan dikit ya, kita menuju Taman Sangkaryang. Jadi, teruntuk kalian yang sedang berwisata keluarga, Taman Sangkaryang ini akan menjadi tempat menarik ya untuk bersantai dan bercengkrama gitu bersama keluarga di siang hari. Ya, seperti jam-jam sekarang ini mungkin ya. Dan itu adalah suasana taman yang sangat segar gitu dan hijau sekali karena dikelilingi oleh pepohonan rindang gitu dan taman hias. Dan tempat ini sering dijadikan spot piknik ya untuk bersantai menikmati suasana dan keindahan taman oleh banyak wisata maupun warga lokal. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau misalkan kalian itu senang menjelajah di kota-kota, ada sebuah kota yang tua gitu yang namanya Ampenan. Jadi beberapa kota di Indonesia ini juga memiliki kawasan khusus loh guys ya, yang syarat akan sejarahnya. Disebutlah sebuah kota kawasan Jalan Braga di Bandung ya, yang dimana kota lama di Semarang, atau juga kawasan 0 km ya Malioboro di Jogja. Tak terkecuali dengan Lombok juga gitu, ada kota yang memiliki kawasan serupa yang dikenal dengan nama Kota Tua Ampenan. Di situ ada sebuah tempat penyimpanan banyak jejak sejarah dari masa lampau. Yang di mana dulunya ini ya, cerita singkatnya ini sebuah jantung kota yang menjadi pusat perekonomian yang menopang sendi kehidupan masyarakat gitu. Nah, meski saat ini sudah tidak seramai dulu ya, tempat ini tetap unik ya untuk dikunjungi karena mereka ini merawatnya di sana gitu dengan sangat baik. Gitu, tepatnya di Kota Mataramnya. Kemudian ada lagi nih, ada museum. Tata lepas dengan tempat yang bersejarah, bukan hanya sekedar kota gitu, melainkan pernak-pernik yang menjadi jejak peninggalan dari masa kuno ya. Kota Mataram ini juga merupakan salah satu kota paling syarat untuk mengumpulkan sejarah-sejarah yang dimuseumkan, yang namanya Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Nah, wajib nih kalian itu kunjungin ya, sekali kalian itu singgah di kota sana. Jadi museum yang juga menyimpan jejak sejarah, budaya dan adat istiadat asli ya dari masyarakat asli sendiri di sana, Nusa Tenggara Barat gitu. Dan kita tidak perlu khawatir karena tempat ini mudah dijangkau dari pusat kota. Nah, tepat di Jalan Panji Tilar Negara Tanjung Karang Ampenan Mataram, Nusa Tenggara Barat ini ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Di jejak Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram yang merupakan salah satu kota paling syarat dengan sejarahnya. Sehabis itu bisa deh kali ini lanjut ke yang sepoi-sepoi anginnya. Kemana coba kira-kira? Pantai dong. Ternyata di sana juga ada pantainya. Ada dong, ada. Namanya Pantai Loanga Balok. Siapa yang bilang di kawasan Kota Mataram itu nggak punya pantai? Malah asik itu pantainya ya. Namanya Loanga Balok. Jadi pantai tersebut ini cocok untuk menjadi tuan rumah bagi kalian yang singgah ke sana gitu, yang mempunyai apa nih, pasir pantainya yang sangat luas gitu, membentang gitu dan indah, asri juga ya, dan tidak kumuh. Nah, menariknya tak jauh dari pantai ini kita bisa menemukan sebuah makanan yang dikeramatkan dan juga ramai dikunjungi oleh para peziarah. Waduh. Gitu ya. Ingat-ingat tuh, catat ya, nama pantainya Loanga Balok. Kemudian kita masih mengisahkan air-air di sana, yaitu Taman Air Mayura. Jadi wisata pura yang mempunyai Taman Air Mayura ini merupakan sebuah taman bersejarah yang sangat erat hubungannya dengan sejarah sejak zaman kerajaan di Lombok. Kata Mayura ini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti merak. Konon nih ceritanya teman Pro 2, penamaan tersebut ini karena sejak dulu ada banyak sekali ular yang kerap berkeliaran di tempat itu dan mengganggu para pengunjung yang sedang beribadah. Waduh. Kemudian nih didatangkan banyak burung merak untuk mengatasi gangguan tersebut. Dipatuk tuh satu persatu tuh ular ya. Makanya dinamain Mayura. Itu kata asalnya adalah burung merak. Gitu teman Pro 2. Nah, kita akan lanjut lagi nih di pura. Tempat peribadatan. Kalau di sana ada sebuah tempat yang bersejarah dengan cerita ini nih. Sedikit mengerikan gitu ya. Di sampingnya pula nggak jauh ya dari lokasi itu ada sebuah pura, namanya Pura Meru. Yang di mana Pura Meru itu merupakan pura terbesar di Lombok. Nah, sejarahnya pun tidak jauh dari Taman Air Mayura tadi yang erat hubungannya dengan masa kerajaan Lombok. Dulunya bangunan ini didirikan oleh anak agung Ngurah Karangasem. Dan pura ini memiliki 3 bagian, guys. Yang mana di dalamnya ini terdapat 33 sanggah berwarna putih yang melambangkan 33 desa yang dulunya memiliki andil dalam pembangunan pura ini. Lalu keunikan lainnya di situ ya, kita bisa menemukan arsitektur khas Lombok gitu. Tapi di sana juga ada perpaduan dengan arsitektur khas Jawa kuno gitu, yang juga mendapat pengaruh dari kerajaan Jawa pada masa itu. Gitu. Jadi kesinambungan pura ini ternyata ini ya, ada perpaduan arsitektur ya dari kota atau khas Lombok sendiri dan juga Jawa kuno. Gitu. Entah motifnya seperti apa, kurang tahu di dian. Coba kalian itu kepo-kepoin saja di sana gitu ya, kalau sudah singgah di Pura Meru.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya. Bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Masa depan, ya pendidikan kuncinya. Program prioritas nasional fokus biar sekolah gak cuma soal nilai, tapi juga skill. Anak muda sekarang dituntut adaptif, melek teknologi, bisa kerja tim, dan berani mikir kritis. Akses pendidikan yang merata bikin mimpi gak berhenti karena jarak atau ekonomi. Karena pendidikan bukan cuma tiket lulus, tapi bekal hidup.

Sekarang, sandi Braille bahkan bisa dihubungkan ke komputer, tablet, bahkan smartphone dengan menggunakan perangkat khusus. Ada juga beberapa merek termasuk jam tangan yang sudah dilengkapi dengan huruf Braille. Jadi sekarang tunanetra pun bisa tetap menggunakan berbagai gadget canggih dan menikmati teknologi terbaru dengan mudah. Buku-buku yang dilengkapi dengan sandi Braille juga sangat banyak dan mudah ditemukan di toko buku. Onliners juga bisa bantu tunanetra mendapatkan informasi terbaik dengan cetak buku huruf Braille sendiri di onlineprint.co.id tanpa minimum order dan harga transparan. Cetak buku Braille di online print pasti hasilnya memuaskan. Soalnya platform cetak online ini punyanya Bintang Sampurna, perusahaan cetak yang sudah beroperasi sejak tahun 1989. Artinya, sudah lebih dari 33 tahun.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita masih di Jelajah Pro 2. Oke. Nah, teman Pro 2, kita masih di suasana Kota Mataram gitu ya. Dengan beberapa ikona menariknya yang mungkin barangkali jangan sampai tertinggal gitu. Kalau tadi kita sudah dimanjakan dengan pura, ya Pura Meru gitu, yang perpaduan antara arsitektur khas Lombok dan juga khas Jawa kuno. Kita ini bisa jalan-jalan lagi keliling-keliling di Taman Udayana. Waduh, selain Taman Sangkariang, ada pula juga dikenal dengan Taman Udayana. Ini merupakan taman kota yang memiliki lapangan yang sangat luas loh guys. Udaranya juga cukup segar gitu. Dan rindang-rindang pohonnya pun juga bisa memanjakan mata kita gitu saat mengelilingi di sana gitu. Jadi tempat ini sering menjadi tempat berkumpul warga yang terutama pada sore hari gitu. Dan untuk sekedar bersantai, berolahraga atau juga berburu jajanan gitu ya. Sama seperti di alun-alun kota Sumenep gitu. Hampir sama seperti itu ya teman berdua. Kemudian kita lari lagi nih. Kalau misalkan kalian itu mau menikmati sunset di sore hari, mungkin kita bisa singgah di Pantai Penghulung Agung nih teman berdua ya. Di sana kita bisa mencari spot sunset yang sangat indah sekali. Kemudian kita bisa menikmati suasana derungan ombak gitu ya. Dan pastinya juga terbentang sangat luas sekali. Hampir sama seperti Pantai Sangkariang gitu. Nah juga cocok bagi kalian yang terlalu suka tempat wisata yang kurang begitu ramai gitu ya. Karena menikmati sunset dan juga mengambil momen saat bersantai di sana, kalian ini tidak mungkin rugi gitu ya. Selain itu kalian itu bisa berdiam diri, bisa merenung gitu ya, mencari inspirasi, mungkin itu yang bisa kalian itu lakukan. Kemudian di sini juga ada galeri sampah The Gria. Dari rekomendasi terakhir adalah galeri sampah The Gria. Karena kenapa kita perlu mempertimbangkan